0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini nih, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Red, Red, Red, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9. All the hits.
3: Z99.9.

0: heavy on a ski mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, paid a pretty damn penny. Ski mask way. Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketebebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits. Z 99.9.

0: menjadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

ingin jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gua bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku buli melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Cine.
1: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
0: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
1: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
0: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
3: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
3: Z 99.9.

0: morning, late at night. It don't even matter what time it is.
1: Z 99.9.
2: Eh, lo kenapa, Red?
3: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
2: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
3: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
2: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
3: Red, Red,
2: Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
1: Z 99.9

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan, aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
6: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9

0: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

di kafe. Selamat bermalam Jumat Ria. Anyway generation, kali ini gue gak akan sendirian dan kedepannya gue pasti bakal akan ada bahasan yang seru banget sama salah satu narasumber kita. Dokter itu manggilnya apa ya? Narasumber atau tamu atau bintang tamu atau apa gitu ya generation, asiknya. Oke generation, hati-hati di jalan.

0: Sini 99.1 FM playing all the hits. Masih di TPS Teman Pulang Santai.
1: Lu kenapa Sam sakit?
0: Kenapa bintang suara gue ya?
1: Iya.
0: Kayak nama ikan.
1: Kenapa?
0: Kayak nama ikan.
1: Kenapa kok nama
0: bintang
1: ikan? Emang ada ikan nama
0: ya,
1: bintang?
0: Ya dia gak nyambung.
1: Sumpah gak nyambung. Apaan sih anjir?
0: Bandeng.
1: Oh. Oh bandeng. Minum-minum Sam.
0: Gimana lu kan praktisi kesehatan.
1: Kenapa?
0: Ya saran buat gue dong, gimana nih biar suara gue bagus kayak Afgan.
1: Gak bisa sih kayaknya itu.
0: Susah.
1: Kita panggil ngajarin. Ahlinya aja kali ya.
0: Boleh, ada siapa
1: sih? Tapi kayaknya bukan ahli suara.
0: Ya gak apa-apa, dia praktisi kesehatan juga kan?
1: Iya.
0: Nah boleh.
1: Kita panggil aja kali ya. Dokter Mawar. Hai. Spesialis anak.
0: Apa? Pediatri ya apa?
2: Pediatrician.
0: Ya. Kalau kuku tuh apa ya?
2: Huh?
1: Pedicure.
0: Mirip. Mini pedi, gue ingetan mini pedi. Oh iya, iya bener.
1: Jadi Sam, dokter Mawan ini Jojo dari Kalimantan datang buat ngisi yang bertemakan kesehatan mental dan fisik remaja.
0: Waduh.
1: Kita kan masih remaja kan?
0: Remaja yeah. Senja.
1: Iya.
2: Remaja tapi jompo ya.
0: Iya kalau gitu. Iya yeah, benar. Ya kalau misalnya ngomongin remaja itu sebenarnya batasannya umur berapa sih?
2: Sebenarnya remaja itu ada dua, ada remaja awal, remaja akhir ya kan. Kalau remaja secara keseluruhan itu usia 10-19 kalau WHO ya bilangnya.
0: Juvenile tuh, apa teenagers gitu ya?
2: Iya teenagers gitu, 10-19 tahun itu. Kalau awal tuh sekitar 10-14, akhir 15-19 tahun.
1: Oh, kita akhir masuknya ya?
0: Kita offside. Ini kok offside kayaknya
2: 10 tahun yang lalu.
0: Iya mungkin. Makanya kalau misalnya huruf apa angka di bahasa Inggris tuh 13, 14, 15, 16 karena itu emang angkanya remaja, teenager.
1: Teenager.
0: Terus juga ya. Biasanya kalau misalnya penanganan remaja tuh apa? Biasanya kalau dokter nanganin tentang masalah kesehatan anak-anak remaja, ya entah itu mental atau misalnya penyakit yang umum di remaja, misal masuk angin gitu atau apa gitu misal. Kan kita awam,
2: iya.
0: Kita awam ya.
2: Sebenarnya remaja yang sering datang tuh ya kayak keluhannya itu tadi sering terlambat makan.
0: Oh, Mobile Legend.
2: Ya, tiba-tiba pingsan.
0: Hah, tiba-tiba pingsan?
2: Iya, misalnya ini lagi kegiatan, lagi sibuk nih di sekolah, tiba-tiba dia pingsan. Ya, mungkin karena nutrisinya yang kurang juga, misalnya asupannya ya. Misalnya pagi dia tidak sarapan sebelum sekolah gitu. Itu paling banyak tuh masalah-masalah remaja yang kayak gitu, yang pagi sebelum sekolah dia gak sarapan dulu gitu.
1: Tapi itu bisa menyebabkan kayak

0: Berarti sekarang-sekarang itu penyakit gue dari zaman dulu, sekolah.
1: Dari zaman remaja itu.
2: Skip sarapan lu ya?
0: Enggak juga sih.
2: Tapi lu makanya sehat-sehat aja dah.
0: Enggak
2: juga ya.
0: Enggak tahu kan, enggak tahu kan mentalnya. Benar.
1: Itu juga memang mentalnya remaja kan tuh perubahan emosi, perubahan mood itu
2: baru puber kan, ya.
1: Puber. Nah, itu benar. Mulai ada rasa tertarik sama jenis, terus habis itu mulai bisa melawan sama orang tua gitu.
2: Nah, itu. Nah, itu. Wan kundang. Itu ya.
3: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai.
1: Ada Semi di sini.
0: Ada Ica juga dan Dokter Mawan.
1: Mawan di sini. SPA apa berarti kalau ke spesialis anak tuh?
2: A. SPA.
1: SPA ya. Anak.
0: Oh. Ya, anak. A-nya apa yo?
1: Anak lah.
0: Agustus.
1: Wah. Cocok tuh.
0: Dok. Kalau misalkan anak remaja zaman sekarang ya bisa dikatakan sehat secara fisik dan secara mental itu dilihat dari fisik ataupun mungkin ada faktor lain yang harus dilakukan pemeriksaan.
2: Sebenarnya kalau di secara dilihat sehat ya dalam tanda kutip, maksudnya sehat secara keseluruhan itu nggak cuma fisik, memang mentalnya tuh juga bisa dilihat dari apa sih. Memang kalau misalnya kita sehari-hari di praktisi itu ada pemeriksaannya, namanya memang kita ada screeningnya, screening emosi, perilaku gitu ya, kita bisa lakukan itu. Tapi memang bisa kita lakukan, tapi kalau misalnya ada keluhan, misalnya orang tuanya mengeluh anaknya kok tiba-tiba murung atau tiba-tiba emosinya nggak bisa terkontrol, terus kemudian dia suka melakukan perilaku-perilaku yang di luar norma, misalnya kejahatan atau apa gitu. Nah, sering melakukan misalnya bolos sekolah atau misalnya di sekolah sering tidak hadir atau misalnya pelajarannya tidak bisa mengikutin gitu ya. Nah, itu biasanya orang tua membawa ke dokter anak untuk dilakukan screening, ada masalah di mana gitu ya. Biasanya itu sih yang biasa muncul selain fisik ya. Kalau dilihat secara mental itu dilihat dari perilakunya sehari-hari.
0: Itu biasanya pemeriksaannya apa aja dok, selain pemeriksaan fisik ya?
2: Itu ada screeningnya.
0: Ada screening. Jadi ada checklist gitu ya.
2: Ada checklist pertanyaannya banyak, itu nanti ada checklistnya. Jadi kita tanyain orang tuanya, kita wawancara. Ada juga yang nanya langsung ke anaknya gitu ya. Nanti kesehariannya, emosinya, misalnya dilihat ada skala ukurnya, terus kemudian nanti dilihat perilakunya apa mudah lupakah atau emosinya suka berubah-berubah atau tidak gitu. Seperti itu sih.
0: Berarti termasuk ADHD pun dilakukan pemeriksaan ke dokter anak atau langsung ke psikolog?
2: Nah, kalau ADHD itu memang secara beriringan ya. Kalau ADHD itu bisa kita screening dari usia di bawah 10 tahun, misalnya dari 5 tahun gitu, di bawah 5 tahun pun sudah mulai bisa kita screening. Nah, kalau misalnya dengan yang pertama memang harus dokter anak untuk menentukan dia ADHD atau tidak. Terus kemudian untuk dalam praktisi untuk melakukan terapinya itu kita bisa minta bantuan dengan bersinergi dengan psikolog lah.
1: Ah, itu pertanyaan saya selanjutnya. Yang membedakan dokter anak dan psikolog anak itu apa?
2: Kalau dokter anak kan ya secara whole ya semuanya gitu secara keseluruhan,
1: morfologi jadi, ya
2: fisik, terus kemudian
1: fisiologinya,
2: terus kemudian tumbuh kembangnya. Jadi yang itu yang membedakan sama dewasa. Jadi kalau anak-anak dengan dewasa itu yang membedakan, ada kalau di anak itu ada tumbuh dan kembang. Jadi kita melihat tumbuhnya anak seperti apa dan berkembangnya anak seperti apa. Nah, kalau yang berkaitan dengan kalau psikolog itu dia hanya membahas melihat dari sisi psikisnya
1: aja. Kalau misalnya kita ketemu orang dewasa nih, tapi kelakuannya kayak bocah, itu bisa dibenerin nggak? Ada, soalnya ada teman kita Ica ya.
0: Siapa?
1: Ya lo nggak tahu.
0: Gua nggak bisa. Cerita nih.
1: Nggak ada.
2: Kalau gitu. Dewasa yang kekanak-kanakan mungkin ada masalah di masa lalunya ya. Mungkin apa, itu bisa.
1: Kalau kata anak sekarang inner child.
2: Oh, inner child. Mungkin bisa dibawa ke psikiater atau psikolog juga bisa.
1: Oh, sih tapi itu bisa disembuhin ya.
2: Bisa aja.
1: Misalnya dia kayak sesimpel nggak hidup sama situasi gitu. Misalnya dia nggak bisa baca situasi kayak yang ya kayak kita ngobrol sama anak kelas 5 SD gitu dan topik pembicaraan itu kayak yang anak-anak banget gitu.
2: Nah iya, makanya kita kalau itu sih kan itu udah dewasa ya, bukan
1: iya, bisa nyaranin. Masalahnya sumur kita ya. Orangnya. Nah,
2: kalau itu biasanya sih kita mencari mencari titiknya itu di biasanya kita mencarinya ke psikiater atau psikolog. Psikiater itu dokter spesialis jiwa.
1: Kejiwaan ya. Yang pakai obat itu ya.
2: Nggak harus dengan obat sih sebenarnya. Kita kan konsultasi dulu, kalau misalnya memang mengganggu sekali baru memang perlu
1: bantuan obatnya. Nah gitu. Nah itu generation, pokoknya kalau ada yang pengen nanya-nanya bisa DM kemana Cak?
0: Ke @z999fm
1: atau di 0898-747-0999.
3: All the hits Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang Santa. Ada Semi,
1: ada Ica, dan
2: ada Dokter Mawan di sini.
1: Tadi kan apaan? Kenapa?
0: Enggak, lu dulu.
1: Enggak, tadi kan kita udah bahas tentang kesehatan fisik dan juga kesehatan mental ya. Ya. Sekarang gua masih mau nanya lagi nih, Dok. Terkait dengan perubahan. Biasanya kan kalau misalkan ke masa-masa apa namanya ya?
0: Transisi.
1: Balita. Transisi. Perubahan kan biasanya suka
0: puber,
1: ada ya.
0: Puber.
1: Kayak perubahan hormon, perubahan fisik dan lain sebagainya. Kan ada tanda-tanda yang wajar sama yang enggak wajar. Nah, yang enggak wajarnya itu kayak gimana sih biasanya?
0: Misalnya 7 tahun udah jakunan.
2: Jadi misalnya nih kalau cewek nih dia kan akan tumbuh ini payudara yang gitu, rambut kemaluan, terus kemudian kalau cowok akan muncul kayak rambut ketiak. Nah, itu dia akan beda sih kalau cewek sama cowok. Dia kalau cowok tuh kalau cewek dia akan lebih cepat, dia umur 8 tahun gitu sudah mulai.
0: 8 tahun
1: cewek
2: muncul tanda-tanda pubertasnya. Cewek.
0: 8 tahun ya? Baru tahu gua.
2: Iya. Tapi
1: tumbuh.
2: Kan itu masih belum yang
1: aku tumbuh.
2: Sekarang masih belum sempurna.
1: Aku tumbuh apa sekarang masih?
0: kok tumbuh terus gitu ya.
2: Jadi kalau cewek tuh misal pada umur 8 tahun tuh udah mulai, tapi kan dia tidak merasa ya, kan memang tumbuhannya kan masih awal-awal gitu. Misalnya payudaranya udah mulai ada gitu, mulai rambut kemaluan, terus kemudian tinggi badannya mulai bertambah cepet gitu. Kalau laki-laki memang lebih lambat, dia usia 9 sampai 14 tahun gitu.
0: Beres tahun.
1: Beres tahun.
0: Iya.
1: Lu tumbuhnya tahun berapa, umur berapa sih?
0: Wah, agak ingat gua.
1: Rambut agak ini kemaluan.
2: Mimpi basah.
0: Ya itulah.
2: Itu tanda pubertas kalau
0: gua kayaknya SMA kelas 1 dah.
1: Mimpi basah umur berapa?
0: SMA kelas 1 dah.
1: Sekarang sering kan?
0: Enggak tahu. Bangun-bangun keringetan enggak, maksudnya mimpi basah gua enggak
2: ngerti.
0: Gua ngerti apa sih, gua kagak ngerti mimpi basah apa sih.
1: Oh iya.
0: Enggak ngerti gua.
1: Maksudnya lo mimpi ini hujan-hujanan gitu.
0: Iya, maksudnya gitu.
1: Iya kan, sekarang hujan-hujanan karena kan kemarau kan, panas terus.
0: Iya, bener. Tapi kalau misalnya, berarti kan dulu gue sering denger ya, kalau orang tua dulu bilang, kalau cewek mulai lebih cepat tingginya. Nanti ya cowok nyusul, ternyata itu bukan mitos ya?
2: Bukan, jadi memang benar. Jadi kalau cewek memang lebih duluan pubernya, jadi 8 sampai 13 tahun. Nah, kalau cowok lebih telat setahun, dia 9 sampai 14 tahun.
0: Itu berarti umumnya secara statistik kali ya, maksudnya di Indonesia 8 sampai 13 tuh umur-umur orang pertama kali datang bulan.
2: Iya, betul.
0: Oh,
2: jadi di usia 8 sampai 13 tahun. Nah, ada yang bilang ada yang kalau tidak wajar itu kalau misalnya dia lebih cepat. Jadi sebelum 8 tahun dia udah haid atau sudah datang bulan gitu. Nah, itu tidak wajar.
0: Itu perlu dicek ke dokter enggak?
2: Perlu banget gitu.
0: Karena takutnya menopause lebih cepat ya.
2: Ya, jadi kalau itu ada masalah, takutnya ada masalah hormonal, terus kemudian ada masalah genetik juga gitu ya. Makanya kita harus cari
0: masa
2: penyebabnya.
0: Iya.
2: Apa.
1: Tapi kan biasanya masa pertumbuhan cewek juga lebih cepat juga kan? Maksudnya kayak tinggi badan sampai usia berapa tahun gitu.
2: Iya, jadi
1: itu perempuan lebih cepat ya?
2: Iya, tadi kan secara keilmuan ya, kalau cewek itu 8 sampai 13 tahun. Jadi udah dia memang lebih mulai duluan cepat apa naik tingginya, bertambahnya itu. Jadi,
1: tapi kalau cowok bisa sampai 19 tahun masih tetap tinggi, numbuh tinggi gak sih?
2: Sebenarnya sampai usia sekitar 18 tahun, tapi akan lebih cepatnya itu tadi pubertasnya tadi usia 8 sampai 14 tahun tadi. 9 sampai 14 tahun kalau laki-laki.
0: Tuh lagi protein, diasupin protein sebanyak-banyaknya tuh biar tinggi badannya ya?
2: Betul.
1: Tapi kalau misalkan kurang gerak ngaruh gak sih?
2: Enggak juga.
1: Meskipun protein sih. Banyak,
0: mesti jarang olahraga gitu.
2: Tapi kan ya, makanya itu kan semuanya berkesinambungan. Maksudnya semuanya pasti berpengaruh gitu. Jadi olahraga, habis itu asupan protein, genetik dan hormon itu berpengaruh semuanya.
0: Jadi pas umur-umur segitu, anak gua suruh olahraga, suruh renang, suruh makan dada ayam, suruh minum susu. Kalau bisa nutrisinya
2: ya,
0: mesti
2: betul.
0: Mesti bagus
2: ya, gitu ya. Semuanya harus benar. Maksudnya semuanya harus cukup gitu.
1: Pantesan gue kecil mulu ya, kerjaan gue tidur mulu dari kecil.

0: punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: Z99.9.
2: Lo kenapa, Red?
3: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
2: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
3: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
2: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
3: Red, Red,
2: Red, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
1: Z99.9.
5: Masih di Z99.9 FM, playing all the hits. TPS, teman pulang santai. Ada siapa di sini?
6: Ada Ica.
5: Ada Semi dan
7: ada Dokter Mawar.
5: Wih. Seru banget kan kita, dokter.
6: Iya, seru banget. Tadi kita udah bahas-bahas pubertas ya.
5: Iya.
6: Yang pertumbuhan sampai sekarang enggak enggak kelar-kelar ya kan?
5: Itu lu aja. Gue kayaknya udah stop deh.
6: Lu udah stop ya, Sam?
5: Udah gue.
7: Udah lah.
5: Udah dong gue. Remaja senja kalau kata lu tadi. Kalau ngomongin tentang remaja tuh sebenarnya topiknya luas ya.
7: Banget.
5: Iya kan? Terus kayaknya tuh kan gue juga beberapa kali punya sepupu-sepupu yang masih jatuhnya remaja sih. Masih SMP, SMA.
7: Iya.
5: Nah, ada, gue pernah denger temen gue tuh, sepupu gue tuh cerita kalau temennya ada tuh yang kecanduan main Mobile Legend bisa sampai gak tidur.
7: Betul.
5: Itu bakal ngaruh banget gak sih untuk di masa yang akan datangnya? Misalnya kayak gak sulit konsentrasi apa jadi lola kali ya. Seberapa penting sih tidur buat remaja tuh masa pertumbuhan?
7: Sangat penting. Jadi kan kalau misalnya tidur itu kan kalau kita fase sampai yang dalam ya, kan kita fase tidur tuh ada tiga, ada REM ya kan. Jadi kalau misalnya fase tidurnya dia udah yang paling dalam, itu nanti hormon-hormon pertumbuhan semuanya itu akan keluar gitu. Jadi kalau misalnya dia tidurnya udah telat, misalnya dia biasa harusnya tidur udah jam 9. Misalnya tidur jam 11, jam 12, nanti dia hormon pertumbuhannya tidak akan keluar. Maksudnya keluar tapi tidak
5: optimal.
7: Akan maksimal gitu. Jadi itu akan terganggu. Terus nanti juga macam-macam lah masalahnya akan muncul. Misalnya juga gangguan nutrisi, misalnya juga kurang istirahat gitu kan. Yang pasti sih hormon pertumbuhan sih yang akan bermasalah gitu. Kalau misalnya dia sering bergadang.
5: Ya kan maksudnya udah gak tidur, terus jam 5 harus mandi, sekolah.
7: Betul.
5: Di kelas jadinya
6: enggak konsentrasi. Iya, benar-benar. Itu juga mempengaruhi konsentrasi rapor, belajarnya ya, juga
7: betul,
6: ya.
7: Betul. Jadi masih ngantuk kan di sekolah dia karena malamnya begadang itu tadi.
5: Itu PR orang tua zaman sekarang ya. Maksudnya kan kalau kayak gitu kita susah kontrol lah ya.
6: Iya.
5: Kan sebenarnya Mobile Legend
7: sebenarnya
5: susah nginstall.
7: Masalahnya itu sih sebenarnya di keluarga ya. Maksudnya kan komunikasi yang baik ya sama anak-anak.
5: Kalau
7: anak-anak kan dikasih komunikasi yang bagus pasti dia ngerti aja sebenarnya.
5: Iya.
7: Kalau udah diomelin duluan dia pasti akan melawan. Tadi remaja usia-usianya dia melawan. Dia nggak mau tahu, pokoknya dia mau begadang ya begadang aja gitu. Tapi sebenarnya orang tua tuh kan tidak memberikan solusi, maksudnya kenapa sih nggak boleh begadang,
5: kenapa sih kita nggak
7: dikasih pengertian. Jadi kayak ya udah kamu nggak boleh begadang pokoknya gitu, nggak baik. Nah,
5: iya kenapa nggak baik?
7: Iya, makanya orang anak-anak kan sekarang udah pinter ya, maksudnya dia kan pasti akan mencari tahu gitu, kenapa sih nggak diboleh begadang, kenapa sih nggak boleh main gadget lama-lama gitu. Nah itu yang tugas orang tua sebenarnya sehari-hari yang bersama anak-anak ya harus menjelaskan itu.
5: Nah, ya kalau orang tua kita dulu mah kan di
7: pokoknya diomelin aja.
5: Ya. Kalau enggak nyuruh ngomel kan kalau orang tua zaman orang tua sekarang kan kayaknya lebih permisif sama gituan ya.
7: Iya
5: kan.
7: Kalau sekarang tuh anak-anak dari kecil dari usia di bawah 5 tahun pun harusnya sudah seperti itu gitu maksudnya. Dikasih pengertian. Misalnya kenapa sih kamu makan cuma boleh 30 menit? Kenapa sih kamu tidak boleh mengganggu teman? Kenapa sih kayak gini
6: okay,
7: kayak gitu.
6: Oke, kasih alasan-alasannya. Enggak cuma kayak larangan doang
7: jangan
6: tapi
7: dilarang. Betul. Jadi jangan dilarang. Jadi kalau dilarang itu anak-anak itu kan karena dia pinter, dia akan mencari tahu kenapa sih aku dilarang gitu. Itu yang menurut orang tua tuh menjadi kayak oh anak aku ngelawan.
5: Bantah gitu. Air kasih tahu. Ya, lu enggak jelasin bagaimana.
7: Iya, betul. Iya, itu tantangan orang tua sebenarnya ya.
5: Orang tua ya semua orang dari dulu sampai sekarang sih. Cuma orang tua sekarang harusnya lebih terbuka secara literasi ya.
7: Betul, yeah. Betul banget.
5: Menghadapi anak kayak gimana?
7: Berat banget menghadapin anak-anak emang. Anak-anak tuh kan berkembang ya, dia mencari tahu semuanya. Dia kenapa sih dikayak giniin, kenapa sih kayak gitu, kenapa sih semuanya tuh kenapa di dalam otak di
5: otak
7: dalam pikirannya. Yeah. Jadi nanti dia mengait-ngaitkan sinapsnya tuh bekerja gitu. Jadi kenapa sih dia dilarang telat makan, kenapa sih dilarang begadang, kenapa sih? Nanti kalau orang tuanya ngasih tahu, nah itu dia akan kayak gini.
5: Berarti secara nanti naluri ya.
6: Dan ada per usianya itu ada gimana caranya per ngasih tahu per usia gitu loh, Dok.
7: Ya ada. Ya kalau anak-anak sih lebih
6: disesuaikan gitu ya ngasih tahunya.
7: Lebih kayak misalnya kasih pengertian. Kalau remaja mungkin lebih seperti teman ya, jadi dirangkul. Ya. Jadi enggak bisa yang langsung straight to the point gitu. Mungkin ya dicari tahu dulu misalnya anak-anak nih kenapa nih murung di rumah. Dia harus cari tahu kenapa sih, misalnya jangan langsung ditanya kenapa, mungkin dicari tahu aja.
5: Cengeng.
7: Gimana ya? Gimana sekolahnya hari ini? Capek enggak? Misalnya gimana tadi di sekolah atau gimana tadi ketemu teman-temannya, ceritain apa. Jadi kayak diajak jadi ngobrol, nanti dari situ kita berangkat cari tahunya.
5: Nah, di segmen selanjutnya kita bakal tanya lagi sama Dokter Mawan nih gimana cara menghadapi, kan kita nanti akan jadi orang tua kan?
6: Iya.
5: Betul. Gimana cara menghadapi anak
6: dan remaja.
5: Dan remaja.

0: Playing all the hits. TPS masih bareng Ica dan
1: Semi
2: dan Dokter Mawan di sini.
1: Nah, dari tadi nih ditungguin nih.
0: Iya. Ini apa nih? Kita puber-puberan lagi. Ya, gue suka deh bahas-bahas yang puber-puberan.
2: Gue kayak lu suka yang usia puber, jangan ya, Kak.
0: Enggak. Aku suka pertumbuhannya.
1: Apa sih yang tuh penasaran gue?
0: Mindset.
1: Makin dewasa ya.
0: Gue mau ngomong apa ya, lupa.
1: Mindset. Tadi kan gue nanya kan, maksudnya cara menghadapi anak mulai dari infant ya?
2: Dari anak. Dari bayi, neonatus, bayi, anak, remaja awal.
0: Remaja awal, remaja akhir.
1: Ya. Kan kalau misalnya itu ada momen-momen di mana kita nggak ada proses tawar menawar gitu misalnya.
2: Yeah.
1: Udah lo dengerin aja kata gue, begitu gede dikit baru kita kasih sesuatu yang lebih logis. Yeah. Nah, itu batasannya tuh kapan gitu?
2: Ya itu tadi begitu dia masuk
1: mulai nanya-nanya.
2: Remaja itu tadi 10 tahun ke atas itu udah mulai kita dia mulai kalau

0: tuh anak-anak sering tuh diajak kemana-mana gitu, masih mau kan, misalnya diajakin acara arisan,
1: kondangan
0: gitu kan, masih nurut-nurut aja. Nah, kalau udah remaja tuh kan kadang-kadang udah males tuh, udah mulai mager, maunya di rumah aja, atau dia mau mainnya lebih seneng sama teman-temannya gitu. Nah, terus kemudian juga sudah mulai mencari identitas diri, terus kemudian mudah tersinggung, itu usia-usia remaja tuh seperti itu.
2: Biasanya SMP gak sih gitu?
1: Iya, gue sih kayak begitu SMP, udah mulai gak mau ikut bokap nyokap begitu. Karena gue di rumah gak ada siapa-siapa, masak mie instan.
0: Terus dia ini juga, kalau remaja tuh apa? Seneng sama, lebih seneng sama teman-temannya daripada keluarganya.
2: Iya, sendiri di kamar gitu kan.
0: Kumpul-kumpul sama teman-temannya, karena dia lebih nyaman seperti
1: itu. Keluarga bukan tentang darah, keluarga tentang kebersamaan.
2: Tapi kalau misalkan memang ada nih masalah mental nih ya di sekolahan, yang bully-bullyan itu sebenarnya gimana tuh, Dok? Anak-anak yang biasanya ngebully orang lain itu kan termasuk masalah mental juga kan?
1: Nah, iya, dan kenapa itu ini ya, maksudnya itu mulainya tuh di masa-masa remaja gitu. Kenapa anak remaja tuh punya kecenderungan untuk istilah kata apa ya, abang-abangan lah. Maksudnya pengen dipandang
2: lebih superior, lebih keren.
0: Ya tadi itu tadi di remaja, masa-masa remaja itu kan tadi mencari identitas diri, terus kemudian emosinya masih labil gitu. Terus kemudian mudah tersinggung tadi. Jadi dia kayak lebih ingin, ya kalau mencari identitas diri, ya dia kan pengen, anggapannya pengen bersinar lah, pengen bersinar sendiri gitu. Misalnya lebih terlihat dibanding teman-temannya.
1: Caper.
0: Iya, gitu-gitu kan. Dulu waktu, apalagi dulu waktu SMA gimana coba, pengen terlihat lebih
2: dan
0: cakep, lebih cantik.
2: Dan zaman sekarang itu medianya lebih banyak ya untuk melihat contoh-contohnya itu ya, dari sosial media kan.
0: Zaman kita dulu kan terbatas banget ya, kalau sekarang tuh kan gampang banget pengen meniru, misalnya kayak pengen lebih cantik seperti siapa gitu. Terus trennya lagi yang seperti apa sekarang, kalau nggak ngikutin tren nanti dibilang cupu atau apa gitu kan. Gitu.
2: Kalau lu dulu ngikutin siapa?
1: Gue dulu nggak ada gue.
2: Siapa yang lo suka pada zaman remaja?
1: Dulu gue ngefans banget sama
0: siapa tuh?
2: Jaman-jaman SD,
1: crush, Avi. Enggak, gue kagak nonton Avi, gue kan Asia Bagus. Gitu lagi, enggak, gue jarang nonton gituan. Gue tuh dulu seneng banget sama Tom Cruise.
2: Iya, dia tua banget ya.
0: Iya, remaja.
2: Bapak
0: remaja jompo kan. Jangan
1: soal tempur nih gitu.
0: Remaja jompo kan.
1: Itu kita.
2: Dan ada gak sih sebenarnya, Dok, untuk batasan kita ngelihat sosial media untuk anak-anak ya?
1: Nah iya tuh, benar.
2: Batasan-batasan untuk jangan deh ngelihat yang ini.
1: Kayaknya,
2: gitu. Kita kayaknya
1: nggak
2: bisa menghandle gitu. Untuk itu deh. Karena kan dia juga udah pegang masing-masing gadget kan.
0: Nah tadi ya tadi sebagai orang tua kita harus sebagai apa ya?
2: Teman.
0: Bukan mendoktrin. Jadi kayak harus sebagai teman bercerita. Mm-hmm. Jadi kita harus tahu nih si anak nonton apa, si anak trennya suka lagi ngapain gitu ya, suka ngeliatin apa tontonannya gitu. Jadi sebagai teman, jadi bercerita. Jadi dia tidak langsung kayak mendoktrin. Misalnya di anak nih kayak misalnya dia gagal misalnya ujian atau tes apa misalnya gitu ya, masuk kuliah atau apa. Jangan langsung didoktrin, misalnya jangan dibilangin misalnya ya, makanya kamu harus belajar gitu misalnya.
1: Kamu gagal sebagai anak.
0: Kamu jangan gitu. Kamu
2: bikin malu.
0: Iya.
2: Bandingin sama anak tetangga.
0: Cara masuknya kayak gini. Pasti kamu kecewa ya ngomongnya misalnya nih. Kamu kecewa ya atau kamu sedih ya. Gak apa-apa, nanti kita cari tahu misalnya kenapa sih kamu bisa gagal. Kamu cerita aja kenapa. Misalnya kurang jam belajarnya kah atau kurang latihannya kah. Nanti kita cari sama-sama gitu masalahnya di mana. Nah gitu cara ngerangkulnya gitu. Jangan langsung dibilangin kayak makanya kamu harus belajar yang lebih banyak, lebih sering dong kayak gitu. Orang tua zaman dulu seperti itu ya. Misalnya kalau kita gagal itu kan takut banget dulu ya.
1: Kayak ocer.
0: Pasti diomelin gitu. Apalagi kalau gak naik kelas dulu kan. Langsung gak dibolehin masuk rumah.
2: Bener.
1: Berarti remaja tuh emang momen tepat untuk mengenalkan apa arti konsekuensi.
0: Betul.
1: Iya kan? Kalau kamu begini, ntar begini loh.
0: Betul. Ya itu tadi tuh habis itu posisikan sebagai teman. Karena remaja itu
1: suka diguruin nih.
0: Iya, remaja itu lebih senang lebih senang bersama teman-temannya daripada sama orang tua. Coba kita dulu, kalau kita dulu sama orang tua takut kan?
1: Iya.
0: Lebih takut kan, mau cerita aja takut, mau cerita lagi suka sama siapa aja takut.
1: Iya
2: lagi.
1: Ah, beragama.
0: Kalau sekarang tuh udah mulai banyak orang tua yang mulai sadar, maksudnya orang tua yang mulai bisa menjadi temannya. Jadi si anaknya bercerita, bisa bercerita

0: misalnya dia lagi naksir sama siapa gitu, ada sudah mulai ada kayak gitu orang tua sekarang. Itu lebih bagus dia, karena orang tuanya tahu kan, oh si anaknya sudah mulai, dan itu wajar, normal, tidak bisa dibantah, tidak bisa ditolak gitu. Memang usianya, waktunya dia memang menyukai lawan jenis gitu.
1: Iya. Kalau kata BCL mah pernah muda.

0: Zina Tiran Parada FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang.
1: Santai.
0: Ada Semi.
1: Ada Ica.
2: Ada Dokter Mawar.
0: Berat ya Dokter Mawar.
1: Iya Dokter Mawar. Emang suaranya ngedokter banget.
0: Ngedokter banget. Tulisannya gue belum baca sih, tapi kayaknya sih ngedokter juga ya.
2: Enggak, sekarang.
1: Kayaknya enggak bawa pulpen sih gue lihat. Kan
2: zamannya udah pakai ini, pakai internet online.
0: Oh iya.
2: Sekarang udah pakai ketik.
1: Lo enggak pernah berobat ke rumah sakit lo ya sekarang ya. Jangan dukun lo ya.
0: Iya itu gue ya.
2: Udah jarang nulis resep sekarang.
0: Aduh. Tadi kan kita ngomongin anak ya. Gue jadi penasaran nih. Kan kata lo tadi kalau misalnya anak itu kita harus memposisikan egaliter, harus sebagai teman.
2: Ya.
0: Ada beberapa ketakutan sebenarnya kalau gue memposisikan diri gue sebagai teman ke anak. Satu, nanti takutnya dia nggak bisa ngebedain kapan gue jadi orang tua, kapan jadi anak. Terus kedua, kapan sih ngeremnya gitu? Maksudnya momen-momen kapan kita harus bertindak sebagai orang tua, kapan kita harus bertindak sebagai teman gitu.
2: Iya, jadi kalau misalnya sebagai teman nih tadi, misalnya kalau ada anak, misalnya sih orang tua ngerasa si anak ada berubah nih, agak lebih murung, lebih sedih atau rebel gitu, misalnya susah diatur gitu. Ini pasti ada sesuatu gitu. Nah itu masuk tuh sebagai teman, cari tahu kenapa, masalahnya apa, diajak cerita, ngobrol. Tapi kalau sehari-harinya, ya kalau misalnya menjadi orang tua, nggak bisa kita ngasih ekspektasi aja gitu. Jadi harus tetap kita sebagai orang tua ya harus ngasih contoh. Misalnya tadi kita nyuruh anaknya gak boleh main handphone. Ya kita jangan main handphone di depan orang tuanya. Di depan anaknya gitu ya. Jangan langsung lama-lama main handphone di depan anaknya gitu. Jadi orang tua tuh kan yang lebih tua, yang lebih duluan lah ya hidup di dunia
0: pengalaman
2: ini.
0: Pengalaman
2: lebih banyak. Jadi dia jadi akan jadi contohnya. Jadi kalau anak-anaknya menurut orang tua dalam tanda kutip ya, menurut orang tua susah diatur, itu harus dilihat lagi orang tuanya seperti apa gitu ya kan. Karena orang tua adalah contoh gitu. Jadi jangan cuma menuntut gitu. Jadi harus dikenalin anaknya ini seperti apa gitu, potensinya apa gitu.
0: Iya benar juga.
1: Terus kalau perbandingan nih, ngebandingin kakak sama adik, jangan ke tetangga dulu deh.
2: Betul.
0: Iya benar,
1: sering banget. Yang seperti itu kan.
2: Betul.
1: Dan kadang-kadang anaknya juga nggak tahu nih mau nyari perlindungan ke siapa kalau misalkan udah dibandingin jelek ya. Iya nggak, maksudnya kalau misalkan kayak gitu kan
2: jangan sedih
1: kan
2: kita.
1: Kasian kalau tiap rumah ngadu ke Kaseto.
0: Kaseto gue mati aja dah.
2: Iya, jadi yang paling sering bahkan kita semua ya mungkin merasakan zaman dulu ya, pasti akan sering dibanding-bandingkan
0: ya. Sepupu ya.
2: Iya kan, sama sepupu.
1: Itu tuh si itu ranking 1. Kalau sekarang pas udah gede, tetangga anaknya udah jadi PNS.
2: Betul.
1: Lo jadi apa?
0: Aku CEO di perusahaan tech ini. Tetapi kalau kamu bukan PNS.
2: Jadi
0: di golongan 2.
2: Iya, jadi itu sering banget. Mungkin zaman sekarang mungkin masih ada ya. Kayak misalnya kenapa sih anak tetangga misalnya lebih pinter atau kakakmu tuh bisa ranking 1, kenapa kamu enggak bisa ranking 1 atau adikmu bisa ranking 2 misalnya. Ranking 1, kenapa sih kamu enggak bisa gitu. Atau kakaknya lebih berprestasi, adiknya enggak. Nah, itu sebenarnya ya harus kenali tadi orang tua. Orang tua harus tahu sebenarnya tiap anak tuh kan potensinya beda-beda, bakatnya juga beda-beda.
0: Benar.
2: Terus kemudian jangan langsung dibandingkan. Terus kemudian tanyain. Jadi tadi diajak ngobrol lagi, komunikasi lagi anaknya. Di bagian mana sih dia merasa sulit gitu. Misalnya kenapa sampai prestasinya tidak sama dengan si kakak, misalnya saudara kandungnya gitu. Kemudian mungkin orang tua harus lebih fokus ke prosesnya. Jadi bukan hasilnya yang dilihat. Jadi prosesnya kayak misalnya, oh si anak ini tiap hari udah belajar, sebenarnya udah bagus, ini. Nah, cari titiknya di mana, masalahnya di mana gitu. Itu yang sebenarnya kita sebagai orang tua harus pintar gitu, harus tahu gitu, bukan hanya melihat hasilnya gitu ya.
1: Berarti komunikasi itu penting banget ya, dari kecil sampai dengan dewasa. Komunikasi itu
2: semua itu kuncinya kan komunikasi. Jadi gitu. Terus kemudian ya harus tahu kelebihan anak. Oh si anak, si kakak kelebihannya di musik, si adek kelebihannya di bagian hitung menghitung gitu. Gitu, jadi harus tiap orang tua harus tahu kelebihan anaknya. Pasti beda-beda, gak akan mungkin sama tiap anak kelebihannya gitu. Jadi jangan dibandingin. Jadi si kakak bisa aja pinter musik, si ade pinter olahraga, si adenya
1: lagi pinter jagonya orasi gitu.
2: Jago nulis.
0: Itu malu.
2: Ya betul. Jago protes mungkin
0: sih. Itu mah lu. Lu, Cak.
1: Kenapa sih yang jelek-jelek gue, Sam?
0: Enggak lah. Itu kan bukan hal yang jelek.
2: Iya, betul. Jadi kayak di penting juga misalnya kayak diucapin misalnya anaknya, orang mama bangga sama kamu, kamu udah bisa gini-gini, mama bangga, itu sangat mengapresiasi
1: tuh ibunya tuh anak-anak yang baik.
2: Iya, jadi anak-anak jadi kayak akan lebih berusaha lagi. Misalnya nih dia hari ini cuma ranking 3, terus orang tuanya udah bangga, oh dia pasti akan ngerasa, oh aku ranking 3 aja orang tuaku bangga, apalagi kalau aku nanti bisa ranking 1 pasti bangga banget ya. Nah di situ jadi jangan langsung ah kamu kok cuma ranking 3, nah itu dia pasti akan lebih males. Dia kayak
0: ah gak dihargain juga,
2: aku usaha usah dari ranking 3, syukur aku dapat ranking 3, kalau aku gak belajar gimana, ya udah aku gak usah belajar aja deh gitu. Dia pasti akan kayak gitu respon anaknya gitu. Kenapa tuh Sam?
0: Gak apa-apa.
1: Lu merasa dibandingin sih kayaknya.
2: Kayaknya kena nih zaman dulu mungkin banget. Seperti itu
0: gak.
1: Sekarang dibandingin sama siapa Sam?
0: Sama
1: ngebandingin gaji sih lebih sekarang.
2: Iya,
1: ya
2: iya.
1: Mau kerja di perusahaan itu gajinya lebih gede ya dibanding perusahaan ini ya.
0: Orang ada orang sumber gue jadi menteri.
2: Indis ekonomi.
0: Indis ekonomi.
3: All the hits Z 99.9.

0: playing all the hits. Teman pulang santai masih bareng Ica.
1: Dan dokter siapa ini?
2: Dokter Mawan.
1: Dokter Mawan di sini. Tadi kan kita ngebahas tentang lebih ke
0: apa?
1: Bagaimana cara menghadapi remaja?
2: Iya, ya, betul.
1: Sekarang bagaimana?
0: Sekarang bagaimana cara in this era ya? Sosial media banyak banget. Nah, anak-anak remaja zaman sekarang tuh kan enggak dikontrol.
1: Ya.
0: Apalagi enggak dikontrol tontonannya.
2: Oke.
0: Nah, gimana cara supaya kita tidak, apalagi untuk pornografi ya? Banyak cuy. Banyak yang nonton terus kadang-kadang ada juga hal-hal yang ngikutin gitu. Nah, gimana caranya supaya ngasih taunya nih? Kadang kan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, gimana cara supaya kita ngasih tahu terkait dengan sex education gitu.
2: Jadi kalau kita nih lihatnya sebagai orang tua ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua tuh sebenarnya tidak menjauhkan si anak atau si remaja ini dari gadgetnya sebenarnya, karena gadget ini kan di in this era ya. In this era itu kan penting kan, memang selain buat main game atau yang lainnya, sisi positifnya dia kan buat belajar. Juga Pak, ngerjain tugas aja sekarang harus pakai gadget kan.
0: Bener,
2: iya. Nah, sebenarnya apa sih yang masalah kalau gadget itu, kalau misalnya dia pemakaiannya berlebihan, akibatnya apa? Dia mengalami gangguan tidur tadi.
1: Iya, bener.
2: Terus kemudian fisiknya juga, misalnya matanya juga jadi bermasalah juga karena keseringan main gadget. Terus kemudian mental, kalau masalah mentalnya dia akan membandingkan dirinya dengan si anak orang yang di media sosial itu, misalnya ada konten kreator jalan-jalan ke luar negeri gitu. Dia akan membandingkan dirinya, kok dia bisa jalan-jalan ke luar negeri sama keluarganya, aku kok enggak ya, orang tua aku kok
1: tidak bersyukur.
2: Itu jadi ya, itu yang sebenarnya, atau kecemasan juga bisa. Terus kemudian merasa tertinggal, FOMO kalau dalam kita bahasa apa gaulnya ya, FOMO gitu, itu sering tuh terjadi kalau anak-anak yang sering main gadget. Jadi ya sebagai orang tua itu yang sering, yang salah, kesalahannya itu dia hanya melarang. Jadi kayak pokoknya kamu gak boleh main handphone gitu, pokoknya kamu gak boleh buka sosmed. Sebenarnya itu
0: ngasih
2: salah
0: tahu alasannya ya. Terus, tapi kalau misalkan untuk ngasih tahu ke remaja terkait dengan seks edukasi itu, kan emang biasanya kan harus kita kasih tahu kan sama anak-anak zaman sekarang.
2: Betul.
0: Itu sebenarnya ngasih taunya di usia berapa sih?
2: Kalau seks edukasi itu sebenarnya di bawah 10 tahun pun sudah harus dikasih tahu. Misalnya ada orang yang menyentuh bagian-bagian terlarang, itu sebenarnya sudah dikasih tahu. Misalnya misalnya dia udah mulai sekolah nih. Nanti kalau di sekolah udah dibilangin aja, kalau ada yang pegang-pegang dada, ada yang pegang di bagian-bagian terlarang, itu
1: gitu ya.
2: Bilang ya sama mama, bilang ya sama papa gitu. Itu udah harus dikasih tahu dari sekarang. Atau misalnya orang tua pun sebenarnya jangan juga sering memegang-megang bagian itu, kecuali memang ada sesuatu yang penting ya, misalnya kalau mandi atau ngelap handuk.
1: Ya maksudnya gitu. Yang berlawan orang tua laki jangan megang ke yang
2: sebenarnya
0: jadi
2: tuh
0: yang sesama aja yang boleh ya.
2: Terus ya itu dari usia di bawah 10 tahun harus sudah dikasih tahu.
1: Bertahap
2: jadi,
1: ya.
2: Nanti kalau di atas 10 tahun ya, kalau udah puber tadi apalagi sudah mimpi basah ya harus dijelaskan.
1: Tahu kan ini fungsinya apa
2: gitu. Tentang hubungan badan gitu, yang gitu-gitu udah dijelaskan. Karena kalau enggak dikasih tahu dari awal, takutnya nih dia akan salah gunakan. Misalnya tadi udah sering nonton yang porno-porno gitu, dia nanti mulai tertarik nih, akan mempraktekkan sama si
0: lawan jenis
2: gitu.
0: Atau enggak, kalau enggak ya pegang aja, pegang enggak apa-apa gitu.
1: Kaget.
2: Tapi benar-benar kalau kita enggak bilang, enggak kita kasih tahu, itu anak-anak kayak akan, kan tadi anak-anak tuh sebenarnya pintar, bukan nakal. Sebenarnya dia pintar kan, dia pengen mencari tahu apa sih rasanya, apa sih, kenapa sih orang suka nonton ini, kenapa sih orang suka ngelakukan ini gitu.
1: Dopamin ternyata gitu.
0: Oh iya benar, salah satunya itu ya.
2: Sedangkan mereka kan belum tahu ya cara kerja, maksudnya cara kerja, maksudnya kalau mereka tidak pakai kontrasepsi gitu ya. Kalau misalnya tidak pakai kontrasepsi itu akan hamil, akan kena penyakit. Nah, itu mereka tidak sampai ke situ. Taunya cuma kalau melakukan hal-hal yang seperti itu menyenangkan gitu.
1: Iya. Ya itu dopamin aja.
2: Iya, jadi ya itu harus kita kasih pengertian kalau anak-anak remaja ya, kalau sudah mulai puber, yang udah mulai bisa mimpi basah, udah mulai tadi masuk usia pubertasnya tadi.
1: Nah, kalau misalnya ngomongin kayak pubertas gitu, itu kan sangat berpengaruh dengan hormon ya.
2: Betul.
1: Kalau kita ngomongin hormon tuh emang enggak bisa lepas dari yang namanya gizi harian.
0: Nah,
1: kira-kira nih yang paling ideal di masa-masa remaja SD, SMP, SMA lah ya.
2: Ya.
1: Untuk masalah gizi tuh kayak gimana nih? Lo ada rekomendasi menu nggak?
2: Sebenarnya kalau menu sih
1: makan siang,
2: makan ya. Siang. Makan siang kayak
1: lo ketawa.
2: Kayak sekolah-sekolah ya.
0: Iya, takut. Kayak makan siang kan menu kan.
2: Jadi makan siang sebenarnya nggak harus nggak cuma makan siang, sebenarnya makan pagi, malam sebenarnya harus
0: siang mulu,
2: harus seimbang. Nggak tahu nih Sam nih kurang belum makan siang mungkin ya.
0: Belum makan ya Sam?
1: Nggak. Gue kalau ngomongin gizi sensitif gue.
0: Karena lu merasa diri lu kurang gizi.
2: Iya.
0: Soalnya jadi, otaknya nggak berkembang.
2: Nah itu dia. Jadi sebenarnya makanan tuh yang penting bukan makan siang aja. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam itu sebenarnya penting. Apa sih yang harus dimakan pada si anak-anak atau remaja?
1: Harus perhatikan sangat ya.
2: Selain harus tinggi protein gitu, yang lengkap juga yang harus ada karbohidratnya, lemak pun harus ada kalau usia-usia di bawah 3 tahun, usia-usia golden period ya, kalau lemak itu kan penting untuk pertumbuhan otak kalau di bawah 2 tahun ya, usia 0 sampai 2 tahun itu lemak juga penting. Kadang-kadang orang tua suka takut ngasih kayak yang lemak-lemak, bukan jeroan, maksudnya lemak kayak misalnya butter,
1: apa namanya,
2: minyak goreng yang gitu-gitu, iya gitu, takut tuh orang tua. Sebenarnya nggak apa-apa, asal seimbang, tidak berlebihan gitu. Kalau secara ininya sih ada hitungannya, kalau kita ngitungnya pakai kalorinya, jadi kalori kebutuhan setiap anak tuh kan beda-beda tergantung usianya. Jadi komposisinya harus ada protein, kemudian karbohidrat, gula, lemak, semuanya harus ada jadi satu. Zat besi, yang paling penting tuh zat besi. Kalau anak-anak remaja itu kan udah mulai datang bulan haid gitu ya, jadi itu kan akan rawan anemia. Jadi kalau asupan nutrisinya kurang yang zat besi tuh sebenarnya harus, makanya kita kan punya program tuh untuk usia remaja ada pemberian zat besi biasanya. Gak usah nunggu program sebenarnya, kalau orang sebagai orang tuh harus kasih zat besi aja buat anak setiap hari kasih. Bagus. Cuma
1: makan daging yang banyak ya.
2: Iya.
1: Mau makan padang rendang.
0: Ya. Jangan bilang lo makan besi tua ya.
1: Bener gua apal loh kata-kata. Bener banget gua. Berarti gizi segitu ngaruhnya ya? Maksudnya
2: sangat ngaruh. Jadi kalau zat besi itu kan untuk pertumbuhan untuk otak juga, untuk sistem imun, karena zat besi itu yang membawa nutrisi ke seluruh sel-sel gitu ya.
1: Enggak boleh asal-asalan
2: ya,
1: tuh makan siang tuh.
2: Benar. Betul. Harus seimbang. Jadi enggak cuma makan siangnya sebenarnya.
1: Oh, gue berarti makan siang mulu ya.
0: Enggak boleh tempe busuk.
2: Enggak boleh. Telur makannya harus satu biji, enggak boleh setengah.
1: Oh, iyalah.
2: Banyak pun enggak apa-apa sebenarnya makan telur banyak.
0: Enggak akan bisulan.
2: Enggak lah,
1: mitos tuh ya.
2: Enggak ada. Jadi kalau makan telur mau sehari pagi 2, siang 2, malam 2 enggak apa-apa. Misalnya ada orang tua kan misalnya, aduh dok repot kalau pagi-pagi enggak bisa nih masak misalnya ayam
1: rebus doang,
2: opor ayam gitu, enggak bisa nih harus makannya anaknya main. Ya enggak apa-apa. Misalnya orang tuanya repot ya kasih aja telur dadar 2 biji gitu kan.
1: Oh, rebus aja.
2: Itu tinggi protein, tinggi kalori juga gitu. Enggak harus yang gimana daging
0: kikil ya, terus
2: kikil
0: mas
2: itu kita nasi padang kak.
0: Cie yang abis nonton konser kemarin,
3: cie orang penyanyi gagal tampil juga lu. Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
0: Hah, emang bisa MC seseru itu?
4: Bisa dong. Pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
5: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker. Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm. Buruan, slotnya terbatas.
4: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
0: Z 99.9.
1: Aduh, gak berasa udah masuk ke putaran terakhir dari TPS, temen pulang santai. Tadi udah daging banget ya obrolan hari ini ya.
0: Bukan lagi.
1: Jeroan.
0: Gue gak suka jeroan.
1: Gak suka jeroan?
2: Bener.
0: Gue gak suka jeroan, gue gak suka kulit, gue gak suka babat, gue gak suka kikil,
2: gue gak
0: suka paru.
1: Usus. Pokoknya cuma daging aja.
0: Gue gak suka usus. Gue sukanya daging. Gue gak suka lemak-lemak.
2: Enggak, iya bener. Sama lagi.
0: Sama gitu.
1: Bener-bener. Tapi sengkel ya, kalau misalnya khas dalam, mas dalam.
0: Gak suka. Enggak,
2: pokoknya itu dari kecil sih. Aku dari kecil.
0: Iya, kayak apaan sih bisa. Itu makanan aneh gitu.
2: Bukan gitu, jadi kayak aneh. Jadi kalau misalnya makan hati ini tiba-tiba gak tahu hati.
1: Ah, itu gak semua orang suka sih kalau itu emang.
2: Iya, jeroan juga gak.
0: Aku gak suka yang lembek-lembek. Aku suka yang keras-keras.
2: Ah, sama berarti. Sama
1: ampela, ampela.
0: Sama bener.
2: Sama, pokoknya sama. Daging aja.
0: Hati, ampela, usus, kikil, sum-sum gue gak suka.
2: Nah, pokoknya yang
1: amis kadang ini,
0: iya.
2: Yang
0: kuning telur juga gue gak suka.
1: Masa Cak?
0: Enggak.
1: Gue makan masih. Gue gak makan.
0: Gue kalau dikasih makanan siang-siang di sekolahan kagak ada yang gue makan kayaknya dah.
1: Kok lu makan makanan siang di sekolahan?
0: Iya, kan tadi makanannya rata-rata kan itu kan.
1: Oh,
0: kuning telur gitu sama telurnya. Gue kuningnya gue kasihin ke teman gue.
2: Langsung keren. Aku biasanya tukeran.
0: Kalau dia mau. Kalau gak mau.
2: Jadi
0: kan
2: temanku yang makan kuningnya, aku yang makan putihnya gitu.
1: Baru gitu. Tahu, ada orang gak suka kuning telur ya?
2: Ada, ya, ada
0: banyak. Kalau misalkan ke itu ya, makan-makan chicken-chickenan gitu kan. Ya. Gue selalu kasihin kulitnya ke temen gue.
2: Bener lagi kulitnya.
1: Lu kece gue lu.
2: Kulit, gitu. Tapi kalau kulitnya dibikin crispy suka kan?
0: Enggak.
2: Oh enggak?
1: Enggak maksudnya kayak
2: kruk crispy gitu. Bisa.
0: Enggak, soalnya kan itu tempat rambut tumbuh ya, gue gak suka.
1: Oh iya.
0: Gue suka ngebayangin aja. Ini makanan abis rambut buat rambut tumbuh nih. Gitu gue gak suka nih. Gua. Iya.
2: Iya bener-bener.
1: Okay. Masuk akal juga
0: sih. Kenapa ke makanan sih, Sel?
2: Iya, kenapa kita? Karena daging banget tadi kan.
0: Iya, daging banget. Jadi jeroan.
1: Yaudah deh, coba dok. Misalnya pesan untuk orang-orang tua di luar sana nih.
0: Mm-hmm. Atau untuk anak-anak remaja. Anak-anak remaja.
1: Ya, lu jangan kebantah deh kalau orang tua lu. Orang tua lu pusing, mikir lu.
2: Enggak. Jadi gini, kalau remaja itu ya penting ya untuk dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia gitu. Mm-hmm. Jadi yang penting di masa-masa remaja itu ya gak cuma gizi. Jadi ya selain gizi yang baik tadi juga harus dipahami proses pubertas itu juga proses yang normal. Jadi bagi orang tua yang merasa anaknya lagi puber itu ya gak apa-apa. Jangan jangan dilarang-larang, jangan diomel-omelin. Jadi kayak harus diajak sebagai teman tadi. Terus kemudian juga kesehatan mental pada remaja itu juga penting selain kesehatan fisik. Jadi sama, jadi kesehatan mental dan kesehatan sama fisik itu ya, sama-sama penting. Jadi kayak orang pahami, jadi kayak remaja itu perlu teman untuk bercerita, terus kemudian perlu teman untuk didengar, terus perlu dipahami juga. Jadi dia kayak harus dipahami juga si anak ini kenapa sih begini, kenapa sih kayak gitu. Dia harus dipahami. Jadi orang tua juga harus bisa memahami anaknya gitu, kenapa dia bisa seperti itu gitu. Terus kemudian kalau gadget, masalah gadget itu perlu diarahkan. Jadi bukan hanya dilarang, betul.
1: Bisa dua mata kan soalnya.
2: Jadi kayak diarahkan yang baiknya seperti apa gitu. Terus kemudian harus didampingin gitu. Terus kemudian juga orang tua tuh penting, peran orang tua. Jadi orang tua, sebagai orang tua tuh harus menjaga komunikasi yang baik, yang terbuka ya. Maksudnya sama sama anak-anak remaja itu juga penuh kasih sayang. Kemudian jadi contoh, bukan jangan cuma ngelarang aja. Jadi orang tua tuh harus bisa memberikan contoh yang baik juga gitu.
1: Mungkin seperti itu sih. Kerasa kasih sayang. Kadang ada anak, ada aja gitu anak yang ngerasa kurang kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin terlalu sibuk atau yang emang gak. Kan biasanya bapak tuh sama anak laki gak beri.
2: Iya. Jadi anak laki-laki itu biasanya lebih dekat sama mamanya ya.
1: Iya. Makanya laki gak bercerita. Ya itu karena kayak gitu tuh sebenarnya tuh.
0: Bapaknya juga gak pernah mau. Curhat dulu dari tadi.
2: Enggak, orang tua zaman sekarang apalagi mungkin
1: cerita pengalaman gue.
2: Iya. Kalau di Jakarta mungkin kan sudah stres ya orang tua.
1: Iya.
2: Mama papanya kerja. Mungkin si papahnya atau si mamanya cuma merasa, iya penting anak gue dikasih duit aja nih, anakku dikasih uang aja, dia suka-suka dia, kan dia seneng nih. Bisa jalan-jalan, bisa ke mall, bisa beli apa yang dia mau. Sebenarnya bukan itu
1: yang dicari sebenarnya.
2: Yang dicari anak. Jadi rasa hadirnya orang tua itu yang penting. Tadi dipahamin, didengerin. Ini orang tua udah capek kan sebenarnya, datang pulang kerja udah jam malam, jam 9, jam 10, anaknya udah pengen didengerin, tiba-tiba dia datang-datang marah-marah gitu karena membawa masalah di luar. Nah itu sebenarnya yang harus dicegah ya. Jadi kalau datang ke rumah itu ya harus dengan rasa yang tenang, happy, bahagia gitu untuk komunikasi dengan anak yang baik gitu.
1: Gokil.
0: Gitu Sam. Nah
1: gitu
2: Can. Iya. Kalau apalagi di tempat umum tuh kadang-kadang orang tua kadang-kadang bikin mempermalukan si anak tuh.
0: Bener lagi.
1: Anak diomelin.
2: Diomelin depan umum itu sangat-sangat gak baik. Selain maksudnya harga diri si anaknya jadi rusak,
1: tercoret.
2: Terus ya malu lah semuanya, orang tua juga jadi malu kan, sebenarnya kan gak enak. Jadi orang nanti tuh ada rasa benci di hati anaknya kepada orang tuanya, dia bikin aku malu di depan umum. Nah itu hal-hal yang kayak gitu yang harus dikurangin,
1: dihindarin malah.
2: Ya begitulah.
0: Kalau misalkan udah kejadian kan harus kurang-kurangin kan. Kita juga harus.
1: Dan orang tua jangan segan untuk minta maaf ya.
2: Betul. Yeah. Jangan malu, bukan malu ya. Jangan, pokoknya harus kalau memang salah merasa marah ya harus minta maaf gitu. Yeah. Even itu terhadap anak pun ya seperti itu, memang harus kayak gitu.
1: Enggak bikin lo hina kok, bikin minta maaf sama anak.
2: Enggak lah, itu kan malah membesarkan hati anaknya. Yeah. Terus anaknya juga akan merasa dia akan paham, mamanya salah tuh karena ini, jadi kayak aku akan bisa memaafkan gitu. Kan muncul rasa memaafkan si anak.
1: Luar biasa.
2: Betul.
0: Yeay, keren.
2: Repot ya, membesarkan anak ya.
1: Bener.
2: Itulah makanya, susah banget jadi orang tua.
0: Iya.
2: Susah banget jadi orang tua.
1: Bener.
2: Harus mencari nafkah, makanya harus membesarkan anak.
0: Gitu. Ayah ibu itu harus selesai dulu sama dirinya sendiri.
1: Yes. Supaya, di masa lalu.
0: Iya.
1: itu sahabat super. Itu
0: sahabat harus super. Kayak ini Mario Lawalata deh.
1: Mario Lawalata. Main basket dong.
2: Itu jadi semuanya sebenarnya harus berdamai dengan dirinya masing-masing. Gitu. Jangan semuanya dilampiaskan ke anaknya gitu.
1: Oh iya, itu bener tuh. Dilampiasin tuh bener tuh.
2: Cita-cita yang tidak tercapai di paksa anaknya yang untuk mencapai.
0: Nah,
2: gitu itu enggak bisa.
1: Anak gua harus jadi TNI lah. Ah,
2: iya, tiba-tiba orang tuanya nyuruh anaknya harus jadi ini, misalnya jadi apa? Insinyur gitu, misalnya harus jadi insinyur misalnya. Ya. Terus anaknya pengennya jadi penyanyi. Ya jangan dipaksa.
1: Nah, tapi misalkan nih gua tanya sama lo, kamu mau jadi gede jadi apa? Nah, simpel aja, affiliate. Lu boleh enggak?
2: Ya boleh aja.
1: Boleh aja ya, aman
2: loh,
1: ya.
2: Ada loh beberapa pasien yang datang misalnya aku tanya ya misalnya, mau jadi apa? Mau jadi YouTuber atau mau jadi pemadam kebakaran gitu. Misalnya mau jadi ini yang pokoknya yang sehari-hari dia lihat lah yang menurut dia bagus
1: pemadam,
2: itu dan
1: juga tuh pemadam.
2: Iya, ada yang kayak gitu.
0: Ya, ada juga di sosial media yang anak kecil yang mau jadi apa? Mau jadi LC katanya.
1: Apa tuh?
0: Lembaga cabang LCO, olahraga O-nya.
2: Oh, jangan kan, gak boleh.
1: Kan cruiser tuh.
2: Iya, tapi ya gitu. Kalau misalnya anak-anak kan belum tahu ya kan. Yeah. Misalnya kalau dia jadi apa sebenarnya. Cuma kayak gara-gara nonton aja. Misalnya gara-gara cerita atau nonton buku yang dia baca. Pengen jadi seperti itu. Sebenarnya kan masih banyak. Nanti kan pasti akan berubah-berubah. Ya didukung aja, gak apa-apa.
1: Iya benar. Dulu gue waktu kecil, cita-cita gue jadi
0: Subasa.
1: Enggak.
2: Jadi SpongeBob, Doraemon.
0: Jadi Nobita Reban aja.
1: Ya lagi tidur siang mulu ya.
2: Beban hidupnya cuma PR.
1: Sama Giant. Aduh, ya udah jam 8 nih. Thank you banget Generation
0: udah dengerin. Thank you Generation udah dengerin.
1: Jangan lupa follow Instagram lo di mana, Dr. Mawan.
2: Dr. Mawan Sakup .spa.
1: Oke, itu nama IG lu? Oke, kalau lu dimana, Ca?
0: Di @risaelsera.
1: Dan gua di Virus Nandah. Dan jangan lupa follow Instagram Z di mana, Ca?
0: ZZZ99.9 FM.
1: Oke, gua Sevi pamit undur diri.
0: Ica.

0: Z 99.9.
1: Z 99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air santai. Ada Semi di sini dan ada siapa?
2: Siapa ya?
1: Tumben kita berdua doang ya?
2: Iya ya, kemana tuh satu bebek nggak ada yang
1: si ikutan. Boru kita ini?
2: Iya, si Boru.
1: Aduh.
2: Boru lagi sibuk ngurusin mobil?
1: Iya, nggak apa-apa. Beda kalau orang have mah emang.
2: Luar biasa.
1: Servis alamat mobilnya.
2: Oh iya. Orang have mah ngeliatin doang.
1: Oh iya bener juga. Gimana ya. Gak ikut ke bengkel ya. Tapi gak apa-apa, kita gak akan sepi. Tetap meramaikan malam ini. Malam tanggal yang
2: tua. Jadi cheerleader.
1: Gue lebih ke saman. Ratu Jaro.
2: Tanggal tua nih Beb.
1: Biasanya nasi telur. Mie ayam udah mewah banget kayaknya.
2: Ya tadi lo gak bilang.
1: Emang apa?
2: Aja tadi kan.
1: Gue sih yang makan mie ayam.
2: Gak apa-apa.
1: Lagi
2: sore malam.
1: Melar perut gue ketemu ragi lo. Tapi gak apa-apa lah. Kita bakal nemenin sinarisnya sampai jam berapa?
2: 11 aja.
1: Oh sih. Kalau siaran sama gue omongnya 11 aja ya.
2: 11 aja. Kan trademark dari lo ya.
1: Iya benar. Bener. 11 aja. Gimana kabar?
2: Baik. Lo gimana kabarnya? Udah ngilang berapa minggu?
1: Akhirnya
2: baru balik lagi ke sini kan?
1: Iya, 2 ya. Kemarin minggu lalu gue dua minggu. 2 minggu gue gak siaran lagi nih sama... Harusnya sama Tika Gina, cuma Tikanya lagi... Tadi kita bilang kan, lagi ganti ban mobil katanya.
2: Ganti mobil kalau gue bilang sih.
1: Waduh, Fortuner. Ngeri banget. Kita hari ini mau bahas yang seru-seru.
2: Apa, Sam?
1: Flashback. Tentang... apa yang akan lakukan kalau jadi remaja lagi?
2: Asik. Iya. Emang lo sekarang udah tua gitu maksudnya?
1: Enggak dong. Gue kan belum 20.
2: Oh gitu?
1: Belum 20.
2: Gua, 20 tapi experience-nya udah 34 gitu ya?
1: Itu kayak lamaran kerja. Minimal, waktunya maksimal 25, minimal pengalaman 10 tahun.
2: Banyak.
1: 15 tahun udah kerja.
2: Korupsi lo jadinya.
1: Bingung kan gue. Tapi gak apa-apa. Ya nama juga hidup ya. Indeks ekonomi ya. Kita perlu ya.
2: Harus ngapain?
1: Iya.
2: Harus ngapain?
1: Harus bisa ngapain aja.
2: Bener juga sih.
1: Iya kan, multitasking. Generations kalau ada pengen kirim salam, request lagu, bisa DM kemana?
2: Gue lupa, bentar Z.
1: Triple 9 FM. Asal gue di...
2: Biasanya kalau yang ngomong itu Tika.
1: Oh iya benar. Gue tembak langsung lu ya. Atau gue di 08987470999.

0: Can you come through?
1: Yes, baby.
2: Z 99.9.

0: to Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Malam Generation masih bareng gue Gina di sini.
2: Semi di sini.
1: Kita mau main kartu, enggak sih?
2: Nah, nanti. Kita masih main kartu tapi nanti. Bawa enggak?
1: Bawa.
2: Oh, iya dong. Tapi nanti. Biasanya nanti. Di jam 10-an kita main kartu.
1: Ada jamnya banget.
2: Iyalah.
1: Menurut Feng Shui.
2: Terjadwal. Iya.
1: Hokinya di jam situ. 10.
2: Betul. Saya kan mahjong banget anaknya.
1: Eh, lu udah belajar mahjong
2: jadinya? Belum.
1: Ayo kita jangan, bareng-bareng. Kan? Boleh.
2: Pakai duit strategi.
1: Ya enggak, itu judol cuy. Gila lu ya.
2: Kalau gak pakai duit gak seru.
1: Enggak dong Semi.
2: Kalau gak pakai duit gak seru. Ya udah gue ngajak Tik aja lah. Tik, mahjong Tik. Tapi taruhan Tik kita Tik gitu.
1: Serah lo deh. Jangan diikutin dosa, generation. Gak boleh, gak boleh. Janganlah. Nih kayak gini-gini nih, yang kenakalan remaja yang masih di bawah.
2: Iya benar. Tapi kita hari ini gak mau ngebahas kenakalan remaja.
1: Apa jadinya?
2: Gue mau ngebahas tentang apa yang akan lo lakukan ketika lo kembali lagi jadi ke masa remaja. Coba okay. Dari lo dulu deh.
1: Gue? Mm-mm. Yang pasti mungkin gue olahraga kali ya nih. Kayak gue tua,
2: oh, iya,
1: jompo
2: bener.
1: Banget, Bo.
2: Bener-bener.
1: Lemes gitu badan
2: olahraga
1: gue.
2: Olahraga ya?
1: Olahraga.
2: Kalau lemes mah kurang zat besi kali lo.
1: Enggak sih, otot ya. Kayak naik turun tangga itu udah capek. Gitu. Nggak ngebangun otot. Mm-mm. Jadi kayak itu penting deh buat yang seumuran kita.
2: Kayaknya lu aja deh. Enggak kayak umuran kita ya. Berarti lu pengen lebih fokus banyak olahraga gitu ya.
1: Olahraga
2: jadi
1: sama.
2: Jadi sampul.
1: Hah? Enggak juga. Gue.
2: Di magazine.
1: Gak disampul. Bukan, gak disampul mata pelajaran.
2: Ah, gak seru ah. Gak disampul ke pelajaran. Dulu tuh ada siapa ya? Gak disampul ya. Zaman gue tuh. Kayak Marsanda deh. Kayak kalau zaman lu siapa Garis Sampulah? Andin Aisyah.
1: Kakak lo bukan sih? Kakak sepupu lo. Eh, dia bukan. Ya? Teman-temannya dia deh kayaknya ya.
2: Dia tuh angkatannya dia. Luna Maya pernah enggak sih?
1: Hah?
2: Luna Maya.
1: Coba kita browsing ini gimana?
2: Ya boleh. Garis Sampul. Daftar Garis Sampul.
1: Tahun 90-an. Ya ketahuan.
2: Coba kita lihat nih, daftar Gadis Sampul 90-an. Eh, coba nih siapa aja nih? Dian Sastrowardoyo. Oh, Novita Angie. Oh, ini masih cakep nih sampai sekarang nih.
1: Ih, cakep banget. Anissa Pohan juga ternyata ya, gue baru tahu.
2: Anissa Pohan anak Aulia Pohan ya? Ya iyalah, kenanya. Terus ada Ersa Mayori. Maksudnya generasinya udah tau gak Ersa Mayori siapa ya?
1: Tau lah.
2: Kayaknya tuh ini ya, baru ya.
1: Eh enggak dong, Echa mah udah lama ya Ersa Mayori.
2: Udah lama ya?
1: Udah lama.
2: Kalau Dian Sastro tuh angkatan gue.
1: Angkatan kelahirannya.
2: Enggak, bukan maksud gue. Gue tuh ngeliat Gadis Sampul.
1: Oh, ngeliat Gadis Sampul ya. Lo masih umur berapa SD ngeliat mereka udah masuk ke Gadis Sampul?
2: Iya, benar. Iya gitu. Gue baru tau Cutari pernah jadi juga.
1: Ah iya tuh.
2: Iya.
1: Pemenang cover spesial era awal 90-an. Oh, mantep banget.
2: Ini mirip orang ini nih. Echa sama Cutari.
1: Iya, agak setipe ya mukanya ya. Bener.
2: Muka-muka Aceh. Wah. Novita Angie.
1: Oh iya. Keren gitu. Sih.
2: Jadi lu gak, kalau lu bisa balik ke masa remaja, lu gak akan jadi Gadis Sampul nih?
1: Gak tertarik ya?
2: Enggak, maksud gue bahkan ikut audisi aja.
1: Enggak. Dulu gue pernahnya fashion stylist di, bentar, Cosmogirl.
2: Gue tahu majalah iya. Itu.
1: Jadi tuh ada satu sesi halaman page yang memang untuk dibuka publik kan.
2: Mm-mm.
1: Terus gue daftar, masuk lagi di situ.
2: Karena
1: gue ada.
2: Jadi lu nge-stylishin siapa? Lu sendiri?
1: Teman-teman gue.
2: Oh.
1: Jadi gue kan okay. Ngasih tahu gitu kan, gue mau pakai fashion yang seperti apa. Mm-mm. Terus sama mereka lolos seleksi. Mm-mm. Udah, gue photoshoot di situ.
2: Oke. Okay. Berarti dap ada hadiahnya ya?
1: Ya hadiah lumayan lah ya.
2: Namanya ada aja gitu.
1: Ada aja.
2: Namanya ada di
1: tapi
2: majalah.
1: Pas gue giliran cari si Cosmogirl sampai itu ya, si cetakan itu, gue gak nemu. Sampulnya gue udah dibuang, punya gue.
2: Ya.
1: Majalahnya sayang banget makanya.
2: Padahal itu portfolio lu.
1: Iya asli, itu portfolio gue.
2: Ya buat bakal lu cerita ke anak-anak lu.
1: Ya, mau nunjukin
2: gitu ya. Iya kayak gitu.
1: Bener-bener.
2: Gue jurnalis dari dulu ya gitu. It's... asik.
1: Nah. Gak kesampean.
2: Iya, karena kan dulu zaman kita mah cetak media cetak tuh kayaknya something ya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang kan orang vokatif, yeah, USS Speed gitu kalau medianya.
1: Langsung media sosial ya. Mm-hmm. Kalau dulu tuh kayaknya tuh berharga banget loh. Mm-hmm. Sampai koleksi. Lo pernah enggak sih Aneka ya kalau cowok ya?
2: Iya, sama High Magazine kan? Biasanya.
1: Oh, High Magazine.
2: High Magazine, yeah, Aneka, yeah, yeah. Magazine, Trubus.
1: Hah?
2: Enggak ya, Trubus enggak ya. Trubus pakai aki ya. Gimana Generations, kita masih tungguin DM-DM yang masuk membahas tentang remaja nih. Bisa DM kemana?
1: Z?
2: 999 F 999.
1: Oh iya, 999. Bedanya 99.
2: Iya. Pulang. Ya udah, bisa DM kemana nih?
1: Z? 999
2: FM. Ya udah, ditunggu lah.

0: sifatnya emang artik mangki.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Fresh.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z99.9. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

0: Hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air santai. Ada siapa di sini?
2: Gina.
1: Ada Semi. Hari ini kita berdua saja.
2: Tidak ada yang lain.
1: Teman kita sedang nyuci mobil malam-malam. Lama banget nyuci mobil dah.
2: Enggak, dia lagi ngapa? Mau menyikatin ban.
1: Oh, nyemir.
2: Nyemir
1: satu-satu. Mobil. Gak bisa kak, aku harus nyemir mobil. Gida sono malam-malam kata gua.
2: Bener-bener ya.
1: Padahal temanya malam ini seru banget ya. Iya, nyesel lo tiga cara kita tik. Nyesel lo.
2: Kak.
1: Aduh, tadi kan lo cerita kalau lo pengen deket sama anak band. Apa tadi lo bilang? Enggak ya, bukan.
2: Gue jadi keceplosan. Bener-bener ya.
1: Gartisu ya.
2: Ada di tas gue.
1: Jangan dilempar. Enggak, tadi lo pengen apa? Jadi gadis sampul.
2: Gadis sampul? Enggak, gue gak jadi gadis sampul. Fashion stylist.
1: Fashion stylist. Yes. Lo pengen... pengen nama lu tertulis di media cetak.
2: Iya, betul.
1: Kalau lu jadi gimana? Remaja. Kalau gue jadi remaja, satu, kayak gue bakal lebih banyak konsumsi protein.
2: Oke.
1: Terus
2: biar
1: gua
2: apa?
1: Biar cabi.
2: Emang dulu lu sekurus apa, Seb?
1: Dulu gue gemuk. Dulu gue 97.
2: Oh iya? Oke.
1: Terus sekarang gue di 79 kebalik.
2: Kembali. Muter aja.
1: Iya. 97 ke Windows ya. Nah, abis itu gue pengen lebih banyak olahraga sama kayak lo. Mungkin lebih olahraganya bukan ke ini ya. Gini, bukan sports, exercise. Jadi weightlifting gitu-gitu. Kan dulu zaman gue mah
2: enggak ya.
1: Doktrinnya tuh jangan nge-gym pas masih bocah, ntar jadi pendek. Ternyata
2: iya.
1: Salah.
2: Harusnya gelantungan udah.
1: Iya, bener. Hang apa?
2: Dead hang.
1: Ternyata exercise di masa muda itu
2: penting.
1: Karena core ya.
2: Core.
1: Ya kayak gitu. Itu kalau untuk dari segi kesehatan. Tapi kalau dari segi sosialita sih,
2: sosialita
1: di Arsastro, aduh sosialita. Enggak, kalau dari kehidupan sosial kayak gue lebih banyak datang ke, sebenarnya gue juga sering datang ke acara gig sih.
2: Oke.
1: Kayak
2: kok kita enggak ketemu, Sen?
1: Beda umur. Enggak gini.
2: Gue butuh tisu.
1: Bahkan lu masih ngalamin catur bulan.
2: Ya. Buku apa? Pelita ya? Apa sih?
1: RPUL.
2: RPUS.
1: Iya, RPUL.
2: RPUL ya.
1: Umum lengkap. Kalau S gue enggak tahu ya, RPUS apa ya? Ah, udah. Itu rapat saham kan sih?
2: Oh, RPS dong.
1: RPS.
2: Salah.
1: Oh, RPDU apa? Hah?
2: Apaan?
1: RPDU enggak tahu lu.
2: RPDU apa ya?
1: Reksadana itu.
2: RDPU.
1: Ngawur gue. tapi gak deh, baik lagi nih. Gue tuh pengen banget jadi dulu tuh di, bukan High Magazine ya, di Freemax ya. Sekarang udah gak ada Generation. Dulu tuh ada majalah namanya Freemax. Itu tuh kayak suka ada kolumnis-kolumnis.
2: Oke.
1: Yang isinya nge-review konser.
2: Oh iya.
1: Nge-review pensi.
2: Oke.
1: Gue tuh pengen aktif di situ kalau misal gue bisa balik ke masa remaja. Jadi aktif sebagai ya penulis, wartawan lah.
2: Wartawan muda.
1: Wartawan aduh. Muda. Aduh, ngeri banget. Jadi gue gak
2: awal. Ntar lo jadi yang buku gue baca.
1: Laila Chidori.
2: Laut bercerita.
1: Lo lagi baca itu ya?
2: Iya, gue lagi baca ini.
1: Sedih deh.
2: Belum tahu sih akhir endingnya kayak gimana. Cuman emang gemes aja
1: mau
2: sih.
1: Mau gue kasih tau gak?
2: Boleh.
1: Hilang.
2: Oh, ya? Yang di laut itu?
1: Iya.
2: Setelah ditenggelamin?
1: Iya.
2: Oke.
1: Coba baca. Nanti
2: baiklah,
1: aja.
2: Baiklah.
1: Ya gitu. Ya maksud gue.
2: Emang gua pengen jadi jurnalis loh dari muda.
1: Jadi dulu om gue tuh kerja di Trans TV. Ini gue kasih tau ya.
2: Emang Trans TV dulu? Oh, zaman lo ya.
1: Iya.
2: Gue TVRI.
1: Lo buka kartu ya. Bukan gue ya. Lo buka kartu. Ya gue juga ada zaman itu. Dunia
2: masa?
1: Dalam berita.
2: Oh iya, oke.
1: Iya.
2: Lo ngalamin gak TV masih hitam putih, Sam?
1: Enggak, kalau itu. Okay. Tapi gue ngalamin Sidul, gue ngalamin.
2: Oh, Sidul.
1: Iya. Ya udah tuh, gue temenin tuh.
2: Terus kenapa om lo?
1: Ya udah, gue liat KTP-nya, status pekerjaan. wartawan.
2: Ih, punya kartu sakti.
1: Iya.
2: Gak ditilang bawa polisi.
1: Itu om gue cerita. Iya, padahal om gue orang produksi, bukan wartawan yang redaktor gitu bukan. Tapi punya privilege kayak gitu.
2: Keren banget.
1: Wah, gue langsung, wah gue pengen jadi wartawan nih. Terus gue dulu suka majalah-majalah.
2: Okay.
1: Freemax. Terus gue suka baca XY Kids dulu, XY Kids tuh.
2: Gue gak tahu.
1: Gak tahu iya.
2: Lo gak suka Bobo gitu?
1: Gue juga suka, si Rong-Rong itu kan. Rong-Rong itu. Anak lu gak tau kayaknya Bobo ya?
2: Gak tau.
1: Rong-Rong juga gak tau sama Nirmala tuh siapa. Gak tau. Iya gue pengen lebih aktif di dunia itu aja sih. Karena kalau gue lihat beberapa jurnalis-jurnalis itu, ternyata mereka aktif menulis dari masa remaja, dari kecil, emang lu kolumnis. Itu sekarang jadi jurnalis senior lah.
2: Oh, gitu.
1: Okay. Gue pengen ngasah skill itu, ngasah bakat itulah.
2: Bisa bakat. Lo sampai sekarang juga coba aja cari.
1: Iya, gue ya sekarang kan orang bikin blog ya.
2: Iya.
1: Maksudnya kayak nge-review apa gitu. Menurut saya sesimpel bisa makanan dah.
2: Iya. Food blogger gitu.
1: Ya masa gua menurut penulis ya, kayak bikin skripsi, ya bakso ini kurang asin apa-apa gitu. Deskriptif.
2: Ada penyiar Z juga kan yang suka ngomongin masalah makanan.
1: Siapa? Oh iya. Oh iya. Seblak. Seblak Tenjo. Tiga Raksa. Iya benar. Tapi kan kalau dia mah konten ya. Kalau gue lebih ke nulis. Sama anak senangnya nulis.
2: Cobalah. Gak apa-apa loh.
1: Gak ada kata terlambat.
2: Gak ada kata terlambat.
1: Ntar gue bikin lah di Kompasiana. Sama Detik Forum.
2: Emang
1: udah gak ada ya.
2: Kompas masih ada tapi bukan Kompasiana kali ya.
1: Apaan?
2: Yang digital.
1: Aduh gue kagak tahu. Ada. Pas cucu gue cari, gue cari.
2: Pas coba deh.
1: Kompasiana.
2: Ada kan tuh digitalnya?
1: Iya, yang iya yang ini. Belum gue suka baca Detik Forum. Ada nah itu apa? Tuh biang-biang gosip tuh gue. Wah, itu. Wow, langsung keluar nih. Boleh kita baca enggak nih? Wow,
2: ini. Eh, ini apaan sih?
1: UEOU.
2: Ini yang di bawahnya si AEW-nya.
1: Nah, ini.
2: Itu iya. Itu apa sih?
1: Lu enggak tahu cerita ini?
2: Enggak.
1: Ya nanti habis ini gue ceritain deh.
2: Okay.
1: Boleh enggak?

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air.
1: Sentai.
0: Sampai jam berapa kita?
1: 11 aja.
0: 11 aja. Masih ngebahas.
1: Gak usah gitu suaranya.
0: Emang apa? Emang. Gue lagi pengen makan ini nih.
1: Apa tuh?
0: Plecing. Kok ketawa? Lah, emang apa? Gue gak makan-makan sayur.
1: Kenapa?
0: Ya makan. Iya, gue lagi kepengen aja ayam taliwang.
1: Ayam taliwang?
0: Iya. Temen ayam taliwang.
1: Pedes. Nanti lo buang-buang air.
0: Oke. Okay.
1: Jangan.
0: Jangan ya.
1: Isinya keluar. Aduh apa sih nih? Malam-malam orang lagi ngedengerin.
0: Gak apa-apa.
1: Ngebahas gini ya.
0: Tapi enak kan plecing? Enak kan?
1: Enak
0: ya.
1: Enak. Gak enak buat yang asam urat ya, Beb.
0: Oh iya
1: ya,
0: benar. Iya benar. Benar tuh. Udahlah nanti kemana-mana ah ngomongin sayuran itu. Nih udah ada yang masuk nih. Ngomongin kenakalan remaja. Oh kok ini nyebut umur nih? Nih gue bacain dulu deh, Dewi 42 tahun.
1: Bukan kita.
0: Bukan.
1: Gue kan ngikut kayak lu ya. Mencoba.
0: Kalau balik ke masa remaja, gue mau lebih sering main ke rumah teman.
1: Oke.
0: Okay. Dulu rumah teman itu seperti pusat kehidupan buat gue. Nonton TV, makan mie instan, dengerin musik, sampai rebutan remote TV. Sekarang semua orang punya kesibukan masing-masing dan jarang bisa kumpul spontan. Gue kangen masa di mana main ke rumah sudah cukup jadi agenda. Tapi ya benar ya, dulu TV kan bisa dibilang barang tersier ya.
1: Benar.
0: Enggak semua orang punya. Jadi gue dulu juga kalau mau main game konsol ke rumah temen gue yang have.
1: Oh yang
0: have. Yang main PS gitu. Orang tua gue kagak beliin. Uh-uh. Ya gue main ke rumah temen gue aja yang have. Nonton TV ya. Dulu lo ada stasiun TV tertentu yang nonton mesti pakai decoder.
1: Apa tuh?
0: Yang ada itu, yang ada sinetron. Aduh, sialan.
1: Emang iya harus pakai decoder?
0: Lah kan RCTI dulu.
1: Lo gak pakai antena yang di atas?
0: Dulu-dulu kan RCTI. Gak sebelum itu pakai decoder gak sih?
1: Gue lupa lagi. Ntar dulu ya.
0: Bohong.
1: Sumpah. Emang iya pakai decoder ya? Enggak sih, parabola.
0: Oh, orang hef. Orang hef.
1: Antena.
0: Iya.
1: Antena, ya, antena gitu. Dalam dan luar.
0: Iya, yang geser dikit. Karena digital enak banget ya, TV bener. Ya. Karena malah Netflix kali nonton TV orang.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan, udah pakai smart TV semua,
1: nonton YouTube. Bisa nonton. Kalau dulu astaga jam 9 malam udah nih.
0: Sudah semut tawuran. Iya lagi.
1: Pagi-pagi harus ada ini dulu ya. Bukan apa yang TVRI pagi-pagi tuh.
0: Duri dalam berita. Itu emang malam berita, jam 8 kan.
1: Iya, pagi-pagi banget tuh.
0: Apaan?
1: Ada Indonesia Raya dulu bukan sih?
0: Iya, itu sampai sekarang jam 6 masih jam 6 itu sampai jam 12 masih Indonesia Raya semua tuh. Semua masih begitu. Apaan lupa gua. Gua dulu sesekali nonton TVRI.
1: Oh gitu.
0: Kan dulu gua nonton apa ya? Lu tau kartun namanya Pingu enggak sih?
1: Hah, Piu.
0: Pingu
1: kayaknya tahu, cuman gua lupa. Pinguin ya. Gua taunya gitu Doraemon ya.
0: Itu mah udah di swasta gak sih?
1: Iya, enggak ya? RCTI doang deh kayaknya ya. Oh ini Pingu ya, iya. Gue tahu. Tapi iya, gue ngeliat ini di mana?
0: Si Bibis. Iya. Ya itu udah angkatan adik-adik gue.
1: Emang dulu kayak gimana? Kayak
0: dulu gitu ada di TVRI ini.
1: Oh iya? Coba tulis Pingu zaman TVRI gitu Sam.
0: Enggak
1: ada ya?
0: Enggak.
1: Emang ada sekarang gitu. Lihat lagi di Google. Sama bentuknya.
0: Iya yes, emang sama.
1: Oh ini udah tua banget dong dia.
0: Iya udah lama.
1: Kan kalau Nobita gak lulus-lulus tuh, kalau Pingu gimana?
0: Upin Ipin juga gak SD-SD lu, gue bingung. Masih botak aja kata gue. Tapi dulu main ke rumah teman tuh agenda banget ya?
1: Iya.
0: Sama nginep terus, begitu ngobrol-ngobrol begitu sampai jam 3, lu udah tidur belum?
1: Enggak sih, gak nginep sih.
0: Lu gak apa-apa nginep
1: ya? Bareng. Mandi bareng bukan tanda kutip ya, maksudnya adalah kita mandi semprot-semprotan air.
0: Oh iya.
1: Kamar mandi, orang yang punya bathtub tuh jadi
0: Orang have.
1: Iya, itu sih paling.
0: Anak lu masih main ke rumah temennya gak?
1: Masih, cuma jarang.
0: Enggak, soalnya kalau kayak adek gua gitu, mereka gak main ke rumah temennya, tapi online, pakai Discord.
1: Oke, main
0: ke
1: rumah teman yang
0: enggak, mainnya masing-masing. Tapi ngobrol pakai Discord.
1: Oh, wow.
0: Gitu.
1: Canggih sekali.
0: Iya, anak lu begitu enggak sih? lu tanya
1: mabar.
0: Iya, tapi pakai Discord buat chattingnya, buat ngobrol ya.
1: Iya, Discord ada, sama yang di itu kan di apa di game tersebut kan bisa chatting ya.
0: Iya.
1: Sekarang udah ditutup belum sih?
0: Itu Discord.
1: Oh, itu Discord.
0: Itu Discord. Ya pokoknya dulu kayak pergi.
1: Sekarang gue sulit untuk memantau anak.
0: Udah gede kali.
1: Chat-chatan segala macam. Iya.
0: Ya pokoknya.
1: Tapi kan tetap harus dimonitor ya.
0: Benar. Iya benar.
1: Karena nyokapnya udah mengalami kenakalan remaja, nah, yang gue tahu persis kayak gimana. Jadi biar mereka nggak ikut-ikutan, perlulah dimonitor dikit.
0: Sesekali ya. Pokoknya yang tadi gue bilang kan gejalanya. Tapi enggak kan, enggak ngalamin enggak, kan?
1: Jangan. Ya,
0: aman.
1: Enggak.
0: Oke, ini ada siapa nih? Coba bacain deh.
1: Siapa? Bentar gue baca yang mana ya. Ada Tania ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau balik SMA, gue bakal lebih sering foto bareng teman-teman. Dulu kami malah malu kalau difoto karena takut dibilang narsis. Sekarang foto-foto lama itu jadi harta karun karena banyak orang di dalamnya sudah sibuk dengan hidup masing-masing. Jadi kalau bisa balik, gue mau dokumentasi sebanyak-banyaknya.
0: Kayaknya ini zaman umuran gue deh, orang ini nih.
1: Oh gitu, kenapa emangnya?
0: Karena di zaman gue remaja itu, kamera tuh sesuatu hal yang mulai jadi barang yang
1: mewah,
0: bukan mewah, yang udah justru yang lebih merakyat.
1: Oh.
0: Jadi orang sering banget foto-foto.
1: Tunggu, kamera zaman lo itu yang masih film atau yang udah digital?
0: Gue ngalamin dari yang film, yang dicuci tuh, sampai terus kamera digital yang cuma 4,8 megapiksel.
1: Ya terus, abu-abu gitu hasilnya kan.
0: Terus gue ngalamin juga N-Gage, Nokia N-Gage tau lo?
1: Yang mana sih?
0: Ada yang
1: oh yang panjang,
0: iya. Ya dulu
1: orang ya, have ya, udah punya N-Gage.
0: Gua gak punya, gua gak dibeliin gua, bapak gua aja yang pada gak N-Gage, gua beli N-Gage, gua pake N-Gage. Aduh, tapi bener sih, dokumentasi sama ini ya.
1: Foto-foto ya?
0: Iya.
1: Sama main ke rumah teman tuh itu udah kayak bikin, apa sih namanya, journaling book gitu gak sih?
0: Ya apa namanya,
1: foto-foto. Photobox kan zaman
0: iya, dulu. Bener.
1: Masih ada kan ya?
0: Iya, sekarang itu sampai sekarang. Jarang. Nah sekarang lagi ngetren lagi.
1: Iya sih, sekarang dimana-mana.
0: Jadi anak Gen Z jadi baik lagi ke zaman kita dulu.
1: Kita.
0: catur wulan, ingat aja lu catur wulan.
1: Tapi terakhir waktu pas kemarin gue ke GBK ya, gue agak surprise ngeliat photobox di tengah jalan.
0: Iya, pas CFD ya?
1: Enggak sih, gue gak CFD, olahraga malam aja.
0: Kok tengah jalan?
1: Tengah ada. Di Plaza Timur tuh ada gitu. Terus di pinggir sebelah mana ada lagi. Itu yang cuman boxnya warna merah, Sam.
0: Baru tau gue, ada ya?
1: Ada. Tunggu,
0: coba. CFD, photobox gitu ya. Kok mau CFD? GBK.
1: GBK photobox itu ada. Dan di mana-mana ya. Sekarang kalau misalkan lagi kayak music festival juga
0: ini.
1: Ada foto box. Yes, itu tuh yang warna merah.
0: Tengah jalan.
1: Di pinggiran gitu.
0: Oh iya.
1: Kayak gitu-gitu. Di Plaza Timur ada, gue ngeliat. Di dalam ring roadnya juga ada.
0: Ah seru juga ya.
1: Asik sih. Ya banyak macam-macam. Sekarang foto box sudah bikin kayak koran kan yang di Blok M.
0: Iya. Udah nyoba belum? Iya. Belum. Tapi gue liat di aplikasi Tok-Tok. Ini ada gue baca satu lagi ya, boleh dong?
1: Boleh.
0: Ini sering nih kalau kita siaran nih.
1: Siapa?
0: @Dimas_Ukin. Gue kok lu telat?
1: Iya.
0: Kenapa ada sangkut pautnya sama pelecing?
1: Aduh. Ketarikan.
0: Kenapa emang Dimas sama pelecing?
1: Udah lah, gue lempar.
0: Yaudah, gak ngerti su, mau lempar apa lu, buku,
1: gua,
0: berat.
1: Iya, buku di depan mata gue nih.
0: Gue pengen lebih berani ikut kegiatan sekolah. Kayak organisasi gitu. Sebenarnya pengen banget ikut basket, tapi takut gak punya temen. Sekarang gue sadar ternyata gak semua hal harus dimulai dengan punya temen dulu. Kalau balik jadi remaja, gue bakal bilang ke diri sendiri, coba ya dulu malunya belakangan.
1: Easy.
0: Misal nembak cewek di depan lapangan, di tengah lapangan.
1: Ada sih
0: temen gue, ada aja kayak gitu.
1: Ada
0: temen. Adanya satu angkatan tuh pasti ada yang nyalinya segede itu. Atau mau dikira pangeran kali. Untung diterima. Kalau gak diterima,
1: malunya minta ampun.
0: 7 turunan tuh.
1: Enggak juga. Jadi kalau ketemu reunian.
0: Diterima ditolak ya. Terus pas gitu reuni, cewek yang ditembak udah punya udah istri, udah punya anak.
1: Pasangan gitu.
0: Aduh. Yaudah, lu ada request lagu tadi ya?
1: Ada.
0: Dari tadi, siapa tuh?
1: Tika ada request lagu, ini lumayan lama ya.
0: Wish. Siapa tuh lagunya siapa?
1: The Brandels,
0: Kilometer
1: per Jam.
0: Enjoy.

0: Z99.9
1: FM playing all the hits. Semakin malam semakin rusuh. Gue Mas Emi di sini.
2: Enggak, tadi ada yang request udah berandal kata gue. Sedek kayak gue zaman SMP.
1: Zaman-zaman pensi.
2: Iya, benar.
1: Pensi itu pensi.
2: Benar.
1: Sering banget nonton pensi generation.
2: Iya, sekarang pesta pora ya?
1: Iya, musik festival.
2: Iya, musik festival.
1: Terakhir sound project ya?
2: Yes, betul.
1: Nonton enggak lo sound project?
2: Enggak.
1: Ya gue nonton, pegal banget bo, pindah-pindah stage.
2: Gokil. Lu nontonin siapa?
1: Hah?
2: Nontonin siapa?
1: Gue King Nasa.
2: Wih deh, seperti mati lampu.
1: Ya.
2: Oh, Bara Suara, iya.
1: Terus early 30 ya, apa sih? Gue lupa, apa 30, apa sih namanya?
2: Perunggu.
1: Above Club, apa sih?
2: Club Edis.
1: Gue gak tahu, gue gak inget namanya, cuman dia gitu. Terus ini, aduh Semi, lo, gue lupa. Sumpah.
2: Yang mana?
1: Tunggu deh, Above 30 ada gak sih? Coba
2: Above 30 apa? Kita nama, Above 30.
1: Bukan. Nama. Nah,
2: Above 30 Club.
1: Bukan, kok club sih? Gue mikirin apa jadi
2: Jakarta
1: Above
2: 30 Bali, Club? Jakarta Bali apa ini?
1: Bukan, Beb. Aduh, tolong ya. Yang di kemarin Sound Project gue lupa.
2: Sound Project.
1: Coba, ada nama-namanya gak? Siapa tahu gue bisa recall memory.
2: Artis.
1: Mohon maaf, terlalu banyak yang dipikirkan. Cuma mana.
2: Ah, ada Jet.
1: Ah, Jet. Emang iya?
2: Jet itu.
1: Oh iya, ada. Tapi gue gak ngeliat.
2: Oh, buset. Imo banget.
1: Eleven Kind gue nonton.
2: Oke.
1: Okay. Yang musiknya.
2: Itu musik angkatan gue kali.
1: Oh iya. Main strobo. Pusing sih kalau yang kena.
2: Bang Astro. Apa? Strobo.
1: Strobo. Mereka mainin lampu gitu.
2: Wah,
1: sesilau. Banget.
2: Apaan ya, Above 30 apaan?
1: Ntar dulu, Reality Club jauh banget sama Above 30 ya, Bo.
2: Fatia Izzati.
1: Ya kali ya.
2: Iya, vokalisnya namanya Fatia Izzati.
1: Kita ke Above 30 aja kan, mereka mau main tuh di Jakarta dan Bali.
2: Mabok main mah.
1: Enggak.
2: Gak mesti ya, gak mesti ya. Sekarang enggak, gak usah lah.
1: Kita mau minum air putih aja.
2: Oranges.
1: Mixer.
2: Ups. Kok pusing gitu. Eh, gue bacain DM dulu dong.
1: Boleh.
2: Boleh dong. Ini ada nih dari namanya Andre.
1: Bukan Hanusa.
2: Bukan, karena ku tahu engkau begitu. Atau kita Bali. Aduh, ketebak dah umur dah. Andre, kalau gue bisa balik ke zaman SMA sekitar 20 tahun lalu. SMA 20 tahun lalu. Biar dikit sama gue umurnya. Gue pengen lebih sering nongkrong tanpa harus punya tujuan. Maksudnya?
1: Nongkrong aja gitu. Kayak bapak-bapak yang pulang.
2: Yang di pangkolan gitu.
1: Enggak, bapak-bapak yang ke Alfamart, Indomart, Sebat.
2: Itu gue sering.
1: Ya lo tanpa tujuan kan?
2: Itu gue ngelamun. Itu waktu gue jomblo sering gitu. Kalau enggak di BXC dulu. Lo gak tau BXC gak?
1: Iya tahu BXC.
2: Jadi di situ kan tamannya luas tuh.
1: Oh iya.
2: Bisa gue di situ ngelamun aja.
1: Ada juga taman yang oke di Jakarta, di Kuningan.
2: Namanya?
1: Wan Satrio.
2: Wow, tempat orang selingkuh.
1: Emang iya?
2: Iya, Setia Budiwan juga. Jadi kesana
1: iya?
2: Ngomongnya. Iya, nanti off air ya gue rasa ya. Dulu paling seru cuma duduk di depan sekolah sambil nongkrong ngobrolin hal gak penting. Sekarang ketemu teman lama harus janji berminggu-minggu. Ternyata masa-masa gak punya banyak tanggung jawab itu mahal banget. Bener?
1: Iya. Cuman ngurusin pelajaran aja ya. Kalau lagi bete, cabut bolos
2: iya.
1: Sekolah.
2: Tapi gue gak suka deh cabut bolos sekolah.
1: Lo gak pernah bolos sekolah?
2: Bohong
1: banget.
2: Iya itu pernah. Benar. Gue puncak gue. Kayak semua anak, anak SMA kalau bolos sekolah ke puncak gak sih?
1: Enggak, ke Blok M.
2: Gue ke puncak gue.
1: Jauh banget Sam.
2: Gue bilang ada rapat sama sekolah SMA mana gitu. Terus bolehin dari jam 8.
1: Naik apa?
2: Naik motor sama temen gue.
1: Luar biasa.
2: Tapi gak pakai seragam.
1: Oke.
2: Okay. Kan cuma puncak ya? Hari biasa gak rame.
1: Oh.
2: Iya makanya suatu hari gue pergi motoran bapak gue. Bapak gue heran, kok lu jago banget sih motor di puncak gitu. Gak tahu insting aja gue bilang gitu.
1: Iya sih jauh banget.
2: Kata bapak gue, lu gak bisa ngadalin gue lu.
1: Iya kan?
2: Ngadalin biawak lu kata bapak gue begitu.
1: Tapi zaman gue itu mostly bolos sekolah ke suatu taman di daerah Menteng.
2: Ini Suropati. Lembang. Enggak, elah.
1: Cuma ngeliatin apa kolam doang.
2: Nek kodok kan gitu ya.
1: Ya mungkin jangan
2: beli somai.
1: Iya. Banyak mobil-mobil.
2: Oh iya.
1: Dahol, iya. Ya.
2: Kijang di CPR-in.
1: Iya.
2: Iya. Sekarang anak sekarang enggak tahu.
1: Itu lo apa yang di Senayan?
2: Senayan City.
1: Bukan.
2: Kata lo di Senayan.
1: Iya, tapi malam ya. Kayaknya sih malam deh.
2: Kafe tenda apa?
1: Bukan kafe tenda.
2: Parkir Timur.
1: Oh, itu sih kalau malam. Iya. Yang di gerobak-gerobak tuh suka ada yang es cekek.
2: Maduma. Makan duduk main ML Mobile Legend. Iya kan?
1: Iya. Emang ada dulu Mobile Legend?
2: Enggak ada. Enggak. Lu resi tebak sendiri dah maknya tuh apa? Terserah dah. Masuk kayak apa kayak serada. Ini ada lagi nih dari namanya Yoga.
1: Oke.
2: Gue bakal lebih sering baca buku dan majalah. Dulu saya ngerasa baca itu bosenin karena lebih milih main atau nonton bola.
1: Benar.
2: Sekarang justru kangen suasana beli majalah, pinjam buku teman, atau baca komik sampai lupa waktu. Kayak dulu gue nggak sadar ya kalau masa itu masa yang menyenangkan. Ah, baca iya benar.
1: Lo tipe yang baca buku atau nonton?
2: Dua-duanya gue.
1: Dua-duanya.
2: Kayak gue Lord of the Ring tuh gue pertama baca dulu nih, baca dulu.
1: Kan tebel banget Sam bukunya.
2: Iya sih. Ih,
1: luar biasa Tolkien. Ya.
2: Gue baca dulu.
1: Berimajinasi.
2: Terus gue nonton filmnya sesuai apa enggak main di si buku.
1: Kalau nggak sesuai?
2: Ya gue jelek gitu. Gue paling. Tapi ini bagus. Lord of the Ring bagus.
1: Iya. Gue tuh lebih suka nonton karena baca itu bikin gue ngantuk.
2: Iya. Yeah.
1: Dan sekarang tuh gue lagi suka membaca. Biar dicontoh sama anak-anak gue.
2: Oh iya bener tuh. Biar gak darurat literasi ya.
1: Bener loh.
2: Bener.
1: Ya kan?
2: Kan presiden kita kan juga nyaranin baca buku. Koleksi bukunya banyak banget.
1: Gue pengen komentar tapi gak usah on air aja.
2: Lah bener gue ngomong bener.
1: Iya sih bener.
2: Kok lo gak nyek lah?
1: Gue gak.
2: Nasi-nasinya ketawa-tawa lah. Dan ketawa. Apa?
1: Maksud gue.
2: Buku yang dibikin orang barat. Lu baca aja dah.
1: Dari NTT.
2: Enggak.
1: Oh, Jawa Barat.
2: Enggak, yang gak tahu kan ada pejabat bilang pokoknya baca buku yang ditulis sama orang barat udah gitu.
1: Ya itu kan si penulis novel terkenal tuh di Lestari orang Jawa Barat ya.
2: Iya benar. Mereka juga tahu. Boleh lanjut gak bahasa lain tapi jurang nih.
1: Benar.
2: Ini ada siapa lagi nih?
1: Yunisara.
2: Ya, Kalau ini doang kayaknya. Iya.
1: Ini yang mau baca siapa?
2: Lu.
1: Tunggu. Kalau bisa balik jadi remaja.
2: Ah, umuran lu nih.
1: Iya lagi. Gue mau keliling naik sepeda bareng teman-teman. Dulu kita bisa pergi dari siang sampai sore tanpa ada yang tahu kita lagi di mana. Yang penting sebelum maghrib udah pulang bener.
2: Itu emang gak sampai sore dong kalau gitu. Gue ingin tuh sampai sore jam 7 atau jam 8 gitu ya.
1: Itu malam.
2: Oh malam ya.
1: Iya. Sekarang kalau dipikir-pikir kebebasan sederhana itu justru yang paling bikin kangen. Lo zaman dulu naik sepeda apa sepatu roda?
2: Enggak, gue sepeda gue.
1: Sepeda ya.
2: Tapi gue bisa naik roller skate.
1: Inline skate apa yang roda 4?
2: Yang inline skate, yang bannya begini. Ya itu gue bisa. Kalau tapi gue lebih suka sepeda. Karena kalau sepeda itu jarak tempuhnya lebih jauh.
1: Karena itu pegel ya.
2: Karena iya. Inline. Gitu.
1: Iya.
2: Terus sepeda lagi ngetren lagi ya?
1: Iya sih, benar.
2: Lu lah sinilah dari rumah lu.
1: Makasih ya. Jauh banget.
2: Lu ngeliat gila lintas provinsi.
1: Bener.
2: Bentang Jawa, gesin ngeri banget. Yaudah masih kita tungguin DM masuk. Tadi ada yang request juga sih. Dari namanya Arman.
1: Oke.
2: Okay. Request lagunya. Wow, kebetulan request.
1: Pas banget.
2: Gigi.
1: Oke. Okay. Jangan-jangan Mas Arman beneran.
2: Iya. Kang Arman Maulana. Jangan-jangan. Yaudah deh buat Kang Arman. Enjoy.

0: Bali. Tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Masih di Z99 FM playing all the hits barengan gua Semi
2: Kina
1: yang bakal nemenin lo jam
2: 11 aja tuh kan udah batuk-batuk kasian.
1: Enggak gua ini tadi gua makan wartekan sih ya. Terus sayurnya mau apa? Terus gua dilema antara pare sama kangkung.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Kenapa?
2: Enggak, pare gue suka banget.
1: Gue juga suka banget.
2: Tadi gue makan bunga pepaya, Sen.
1: Wah, itu pahit juga.
2: Pahit banget kan, udah gitu ditambah lagi daun pepaya, Sen.
1: Pahit banget.
2: Biar hidup tuh gak pahit-pahit amat, jadi makanan aja yang pahit.
1: Iya lagi. Tapi kalau disuruh milih, buat seumur hidup, daun pepaya atau kangkung?
2: Daun pepaya.
1: Tapi kan
2: Sam, gue gak bayangin.
1: Apa sih?
2: Gue tuh visual ya.
1: Iya, yeah.
2: Jadi ya, generation of air itu ada suatu masalah resep kangkung, plecing kangkung yang tadi kita bahas sama Sammy gitu kan. Jadi itu masih terngiang-ngiang gitu kan dengan proses kesalahan memasak itu. Kan males ya jadinya ngebayangin.
1: Iya lah, ngerebus kurang lama maksudnya kan.
2: Ya enggak kan, kalau lo masak kangkung kan enggak boleh lama-lama ya, Sam.
1: Oh, justru
2: kan
1: boleh lama.
2: Item, Sam.
1: Lagi kocak banget ya, sayur susah banget dicerna. Ya udah nih, gue baca DM dulu enggak boleh enggak sih?
2: Boleh.
1: Kata gini, rektumku porak-poranda.
2: Pipi gue apa-apa.
1: Aduh, Tika nyesel banget kagak ikut siaran sama kita lo. Namanya gosip baru nih Tika nih. Nyesel lo. Urusin sono mobil sembir banan lo sampai kayak baru.
2: Kayak sepatu
1: lo mengkilap. Dia ada tadi namanya Maya. Tapi dia kan juga enggak aku. itu dong teman pikan mambo ya.
2: Iya.
1: Gue pengen lebih banyak bilang terima kasih sama guru-guru gue. Waktu remaja gue sering banget dianggap, gue nganggap kalau guru-guru yang ngasih tugas sama marah ke gue tuh, waktu remaja gue sering banget nganggap guru cuma orang yang ngasih tugas dan marah kalau kita nggak ngerjain PR.
2: Okay.
1: Sekarang setelah gue kerja, gue baru sadar ternyata mereka sabar banget ngharapin kita. Kalau kita bisa balik, gue mau lebih menghargai beliau-beliau ini.
2: Ada gak lo punya guru yang sukanya marah-marah?
1: Ada.
2: Guru BP biasanya ya?
1: Guru BP gue enggak baik, ya? Baik justru, guru kan konseling. Ada, dan sampai sekarang gue malas ketemu orangnya.
2: Guru matematika?
1: Betul, SMA. Kan kalau sekolah negeri sama gue sekolah swasta beda ya gurunya ya?
2: Iya, bener.
1: Aduh, gue gak mau menghindari orang itu. Sampai sekarang, iya.
2: Serius?
1: Iya.
2: Sama lagi?
1: Iya.
2: Gue selalu kabur pelajaran matematika, jadi coba lo ajak gue berhitung.
1: Iya. Lo jangan. Kan sekarang Microsoft Excel, gak usah pusing-pusing itu.
2: Maaf, kan jangan, jempol gue sudah berteman dengan kalkulator.
1: Oh iyalah, 2002 itu ya. Dulu gue tuh mikir kayak, emang ini kepake dunia kerja yang ngitung-ngitung kayak gini
2: kepake
1: gitu.
2: Kepake banget.
1: Ya maksud gue kan, kita kan ngitung, itu kalkulator gitu.
2: Tapi adek gue kan kumon ya.
1: Iya.
2: Sampai sekarang tuh dia suka, kalau lagi ngitung tuh kayak gini jarinya.
1: Iya, tapi cepet ngitungnya. Sempoa ada kali.
2: Iya. Sempoa ya?
1: Iya, sempoa.
2: Sempoa.
1: Baru tahu tuh gue.
2: Tapi kalau misalkan gue balik lagi ke masa remaja, gue pengen banget itu sempoa.
1: Sempoa ya?
2: Lu
1: gak minta ajarin adik lu dulu?
2: Enggak sih, kan gue udah bilang gue gak suka matematika, Sam. Mungkin nyokap gue juga tahu percuma masukin anak gue yang ada bolos mulu.
1: Berarti nyokap lu udah ngerti juga ya mapping bakat anak-anak ya?
2: Bisa kali ya.
1: Iya, anak gue sama matematika, gue suka sempoa deh. Anak gue seneng gambar, anak gue seneng broadcasting, dunia penyiaran. Gue sekolah ini deh gitu.
2: Iya, bisa jadi.
1: Berpotensi gitu maksudnya. Ini ada lagi dari namanya Keisha. Halo, aku baru 26 tahun. Wow, nice info.
2: Umur sama nama gue.
1: Berdua tahun sama gue. Ya, okay. Aku pengen banget mempertahankan satu sahabat yang dulu aku lost contact.
2: Oh.
1: Waktu remaja aku sempat berantem gara-gara masalah sepele. Alah paling cowok loh. Ego masing-masing kita bikin kita gak ada yang mau minta maaf. Kalau bisa ngulang, aku bakal lebih milih ngobrol daripada kehilangan teman yang udah lama bertahun-tahun.
2: Wow.
1: Kehilangan teman kan, lu sering kan kehilangan teman kan?
2: Iya.
1: Terus balik lagi.
2: Iya. Gue butuh tisu untuk nempok semi. Gak usah. Ada mouse
1: boleh,
2: di depan gue.
1: Boleh, gue bahas gak?
2: Boleh. Apa tuh? Ada juga tripod.
1: Sakit kalau kenapa lo main tuh.
2: Lo bebas nih, udah gue jajarin di depan. Ada dua handphone, buku, instable gajah. Apa Sam? Mau cerita, mau tanya apa Sam? Enggak.
1: Tapi gue gak pernah nganggap gue tuh kehilangan temen.
2: Oh gimana?
1: Kalau misalnya dia ngejauh dari gue, ya itu it's your loss. Bukan gue. Gue tetap gak, gue akan tetap nganggap lo temen. Gue gak pernah ngeblokir orang kan. Kalau dia ngeblokir gue ya terserah.
2: Oke, okay. Gitu. Lo pernah gak ada teman curhat gitu kan, yang selalu lo ajakin curhat gitu?
1: Mm-hmm.
2: Terus lo kehilangan dia?
1: Iya ada.
2: Udah jalannya masing-masing, pergi dia kemana-kemana?
1: Iya ada. Hmm? Ada kayak gitu, ada.
2: Ada, dan lo gak ngerasa kehilangan?
1: Ya sedih sih, tapi ya itu pilihan dia untuk menjauh dari gue. Mungkin gue salah ngomong apa-apa, gue udah ngejelasin, gue minta maaf. Kalau dia tetap memilih itu ya udah, gue nggak bisa maksa. Tapi yang jelas buat gue, dia selalu punya tempat di hati gue.
2: Ada.
1: Gitu.
2: Perempuan kayaknya.
1: Laki.
2: Oh laki.
1: Namanya Hedi.
2: Lah. Akang Hedi Yunus maksud
1: lo? Bukan, bukan.
2: Lo jangan-jangan gue minta dong tiket buat nonton Kahitna.
1: Gue nggak suka Kahitna.
2: Oh iya.
1: Gue dengerinnya seringai. Gue udah ngerti berandas gue.
2: The Fly.
1: Oh hei, ingin terbang gitu ya. Bejah.
2: Oke, okay, jadi itu. Lo ngerasa kehilangan ketika gak punya teman buat ajakin curhat?
1: Iya, kalau kayak pacar kehilangan ya udah, lo nothing tulus. Tapi kalau teman kan...
2: Jahat banget Semi ya, gak ada rasa-rasa kehilangannya.
1: Enggak, maksud gue...
2: Mantan-mantannya Semi yang tolong lagi ngedengerin radio ini. Kan, maksud... Ada gak? Coba DM gue, boleh.
1: Yang mana ada, oh, gak ada. Iya? Gak ada lah, semua baik-baik aja mantan gue mah.
2: Oke, Mukanya gitu.
1: Boleh lanjut?
2: Boleh.
1: Lanjut lagi, yuk. Ini ada lagi namanya Raka. Oke. Gue bakal lebih senang pergi sama keluarga. Dulu diajak makan atau jalan sama orang tua, bilang nanti aja. Sekarang justru momen sederhana itu paling gue kangenin. Kalau bisa balik, gue gak akan terus sering bilang males. Kayak dia ngerantau sekarang ya?
2: Bisa jadi sih.
1: Bisa kayak gini ngerantau nih. Biasanya.
2: Oke.
1: Okay. Homesick.
2: Homesick. Lo pernah gak sih males diajakin? Tapi biasanya remaja gitu, gak pernah mau
1: makanya,
2: jalan sama orang tua.
1: Iya, makanya tadi siaran sebelumnya kan bintang tamu dokter anak. Dia gak jelasin tuh. Jadi kalau lu punya anak remaja tuh, remaja itu tuh sebenarnya gak suka di ngerasa diguruin.
2: Oh.
1: Lu harus memposisikan diri lu sebagai temen egaliter. Okay. Cuma jangan bablas. Jadi lu harus tahu. Jadi lu mesti bilang, mesti ngasih barrier ke anak lu. Gue bisa jadi temen lo, tapi gue bisa juga jadi orang tua lo. Tadi daging banget obrolannya tuh.
2: Ya gue lagi di luar baca buku.
1: Iya.
2: Semi luar biasa ya.
1: Ini punya anak remaja nih, cocok nih, gue bilang gitu.
2: Iya sih.
1: Iya.
2: Tapi gue lagi deadline.
1: Oh gitu.
2: Penasaran. Ini masalah buku perpustakaan.
1: Oh, lu minjem di mana?
2: Temen gue minjem di perpustakaan Cikini.
1: Oh, gitu. Oke.
2: Cuma dikasih jatah 1 bulan kan?
1: Iya benar.
2: Nah, sekarang tuh ya kalau misalkan baca buku, gue beli buku. Mm-mm. Terus gue bingung mikir ditaruh di mana buku-bukunya. Kayaknya lebih enak untuk membaca terus udah. Kalau misalkan gue beli, gue ditaro, gak dibaca, mubazir sih.
1: Lu pernah mempertimbangkan beli Kindle gak?
2: Kindle iya.
1: Gue punya. Okay. Next week gue bawa.
2: Oke. Okay.
1: Itu enak gue baca itu.
2: Gitu ya, kecil. Tapi segala macam tuh ada gak?
1: Lu beli bukunya, bukunya tuh murah. Di Google tuh paling $16, $17 buku novel-novel luar.
2: Oh ya? Mm-mm. Yang kayak gini-gini tuh ada di Kindle?
1: Ada.
2: Ada?
1: Ada apa? Coba lu lagi baca apa? Laut Bercerita ya?
2: Iya, Laut Bercerita.
1: Ada gak ya? Ada gak ya?
2: Mana?
1: Google. Ini Google. Ada tuh. Google, ya? Iya, ini bisa di-download terus baca di Kindle.
2: Oh, oke. Okay.
1: Dia tuh bukan PDF file-nya.
2: Oke. Okay. Tapi itu lebih gimana ya? Lebih enak menyentuh sebuah buku dengan
1: iya, warna. Iya, plus minus sih.
2: Kertas yang sudah kuning-kuning.
1: Bener.
2: Gitu. Wanginya tuh yang kalau anak gue, mama halamannya ini udah kapan dibelinya gitu ya.
1: Iya, bau-bau itu.
2: Bau kertas gitu dengan berat-beratnya.
1: Jadi, ada masanya gue suka itu. Sekarang gue bacanya Kindle.
2: Oh, Kindle ya? Hmm.
1: Ya, buku segini bisa jadi segini.
2: Iya sih, benar juga.
1: Iya yeah. Kan?
2: Bisa dibawa kemana-mana juga.
1: Tadi, by the way tadi juga ada yang request.
2: Ya? Apa?
1: Ada yang banyak request malam ini ya.
2: Oh, lo?
1: Apa lah kita bawain lah. Tadi ada siapa itu request? Oh, Fajar. Request aku Glenn Freddy.
2: Lo nonton gak kemarin?
1: Karena gue ke Magetan.
2: Oh iya. Mm-hmm. Yang kembali dukun. Ke timur, Glenn Freddy, oh my god.
1: Lo dapet tiket dari itu ya? Liputan ya?
2: Betul banget, dan itu keren banget, Sammy.
1: Iya.
2: Nyanyi tuh berasa curhat.
1: Tapi ada Glenn Freddy-nya gak? Katanya ada Glenn Freddy-nya? Jadi hologram ya?
2: Apa ya hologram sebutannya ya?

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Gak berasa udah masuk ke putaran terakhir Monas 20 Agustus 2026.
2: Kenapa harus 11, nyebutin ya? Tanggal?
1: Ya gak apa-apa.
2: Ini kayak aja. Berasa ini, apa, dunia dalam berita.
1: Udah, kan emang. Kata Citra, apa lagi itu dunia dalam berita?
2: Bener juga.
1: Kayak Ceriwis bukan sih?
2: Hah? Ceriwis?
1: Dulu si Indi Baren.
2: Oh iya, Ceriwis.
1: Apa kan, apa namanya, ya, dunia dalam dia, apa sih?
2: Lupa lah.
1: Lu gak nonton ya Ceriwis ya?
2: Nonton,
1: iya, iya,
2: cuman gue lupa lagi.
1: Ya itu ya, almarhum Olga pokoknya.
2: Iya, benar-benar.
1: Sama siapa namanya, Senyum Tiga Jari?
2: Agnes,
1: Bukan Agnes.
2: Bukan,
1: Indra Bekti.
2: Indra Bekti. Mm-mm. Apa kabar?
1: Iya.
2: Keren tuh. Apa?
1: Hah? Kan dia sakit kan?
2: Iya.
1: Udah sembuh.
2: Luar biasa ya.
1: Mm-mm.
2: Wow. Udah malam-malam. Tadi ngebahas soal kenakalan remaja.
1: Bukan kenakalan remaja. Bukan.
2: Apa yang mau?
1: Kalau jadi lu, kalau jadi remaja lagi, lu mau ngapain?
2: Aduh.
1: Aduh, ketarik kan lu jadinya.
2: Enggak sih. Kemarin tuh gue ada ini kan, ada postingan di Instagram yang dibilang kalau lo bisa balik ke umur lo 16 tahun yang lalu, gitu kan. Lo mau bilang apa sama diri lo sendiri?
1: Kalau gua, lo dulu apa? Kalau bisa balik ke umur 16 tahun lalu, umur spesifik umur 16 ya?
2: Bukan, 16 tahun yang lalu.
1: Oh, 16 tahun lalu.
2: 16 tahun yang lalu.
1: 16 tahun lalu berarti gue
2: sebutin Sam, biar
1: kedengeran. Enggak usah lah. Ya gue ada sih.
2: Oke. Kalau gue pengen nanya sama diri gue sendiri, lo dulu olahraga sama dietnya apa sih? Sampai punya body goals kayak gitu.
1: dulu segini ya?
2: Iya sih, cungkring.
1: Cungkring ya?
2: Beda banget sama sekarang.
1: Enggak, tapi menurut gue juga lu gak gemuk sih.
2: Timbangan menunjukkan angka yang tidak gue suka sih, Sam.
1: Oke.
2: Gak usah disebut juga sih.
1: Iya, maaf. Nih, tapi maksud gue masih bukan yang gitu, okay. Masih sedang-sedang aja menurut gue.
2: Enggak, udah gede. Sakit lutut gue.
1: Oh gitu ya?
2: Bahaya.
1: Kan gue gak tahu. Ya itu makanya mesti latihan weightlifting.
2: Nggak harus weightlifting sih, angkat dumbbell aja.
1: Ya itu kan pakai beban.
2: Iya sih.
1: Itu jatuhnya apa sih, bukan weightlifting ya?
2: Latihan otot kali ya, lebih enaknya.
1: Ya exercise lah.
2: Exercise.
1: Kan kok ya, kan namanya kalau bahasa Inggris kan ada sports, ada exercise. Sports workout. Tuh kayak, iya ada workout. Sports kan kayak bola.
2: Ya.
1: Kalau exercise tuh kayak lari, weightlifting, sepedaan.
2: Workout kali ya?
1: Iya, workout ya.
2: Workout lah. Mm-mm. Ya haruslah. Kalau lo apa?
1: Kalau gue, nggak usah terlalu ngejar dia lah. Karena lo nggak akan sama dia juga.
2: Dan akhirnya sama yang sekarang deh.
1: Iya dong.
2: Keong, jauh, ya kan?
1: Iya, amin.
2: Hah? Berarti lo bucin ya, Cem ya?
1: Iya, gue bisa dibilang bucin.
2: Oh iya, segitu bucinnya.
1: Mm-mm.
2: Tapi gak bego kan?
1: Enggak sampai yang goblok itu sih, enggak.
2: Oke.
1: Ya cuma gue bucin aja.
2: Sebucin apa sih Sam itu?
1: Gue pernah, gue gak. Ya pokoknya cukup inilah, cukup terbutakan lah. Cuma gak yang sampai tuker nyawa gitu ya.
2: Oke. Enggak.
1: Kayak gitu. Cuma gue cukup inilah kalau udah naksir perempuan. Makanya gue belajar namanya sekarang. Cewek gue sekarang itu, alhamdulillahnya bukan tipe orang yang apa ya, gaslight, yang suka suka manipulasi. Kan ada kan
2: manipulasi emosi. Cewek
1: cowok gue bucin nih, gue ancam-ancam mah kan gitu ada.
2: Ada.
1: Cewek gue nggak begitu yang sekarang.
2: Oh good lah. Lagi pula laki-laki tuh nggak perlu diancam-ancam loh.
1: Iya.
2: Nih ya, cowok itu akan diambil sama Tuhan atau diambil sama yang lain.
1: Iya benar, iya benar. Wis, kok kira kata-kata.
2: Ada lagi.
1: Gue boleh pasang di story gak?
2: Boleh.
1: Nanti gue pasang dah. Ih, keren tuh kali kata-katanya. Gue boleh ngasih kalimat tapi lu upload di story juga ya.
2: Oke. Okay. Apa tuh?
1: Resep bikin plecing kangkung. Ada apa sih?
2: Tisu diambil. Ditambahin mus. Biar berat gitu kalau buat nyimpuk semi.
1: Oh, pot bunga ya?
2: Bener ya.
1: Aduh. Tapi ya anak lu kan masih remaja. Maksudnya udah mulai ABG nih.
2: ABG banget.
1: Lu pelajari hidup banyak dong.
2: Banyak.
1: Nah itu mungkin bisa lu sampein ke anak lu. Nah jangan nyobain putau. Nah jangan apa gitu ya.
2: Kalau cuman diomongin, jangan sampai dipakai juga sih. Susah juga tuh ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya.
1: Allah Akbar. Tapi musuhnya anak zaman sekarang bukan gituan coy.
2: Apa?
1: Itu mah angkatan kita. Terus apa? Kayaknya zaman sekarang tuh gadget. Lebih enggak. Lebih judol. Pornografi kayaknya ya.
2: Oh pornografi, iya.
1: Menurut gue ya. Kalau dulu kan kayak gitu kan aksesnya terbatas.
2: Iya.
1: Sekarang kayak gitu gampang.
2: Iya ya, di iya handphone. Kan? Gampang banget sih emang.
1: Iya bisa di awasin aja.
2: Oh, gue sampai masih tahu passwordnya anak gue apa handphonenya.
1: Iya.
2: Gak boleh, harus di share.
1: Handphone bunda gitu ya.
2: Iya sih, gue yang beliin.
1: Iya enak aja.
2: Kalau lo mau punya password ntar aja umur 21 tahun.
1: Kalau gak, kalau lo beli pakai HP lo sendiri, pakai duit lo sendiri.
2: Jangan, bisa dia.
1: Bisa ya?
2: Bisa, oh,
1: bisa.
2: Oh, bener bisa. Jangan, nah, ntar nah, umur aja 21 tahun.
1: Nah lo, nah lo. Iya kayaknya lebih ke, bukan apa ya, mungkin degradasi moral kali ya. Maksudnya kayak menurut gue sih itu ancaman ya buat generasi sekarang, kayak turunnya daya juang ya, kayak gitu-gitu tuh.
2: Males,
1: itu tuh
2: gak gigih,
1: pengen gitu sesuatu ya, yang instan tuh menurut gue.
2: Ya karena scroll itu Sam.
1: Lah iya mak.
2: Cepet
1: iya
2: banget kan. Kayak apa sih sebutnya, popcorn brain gitu kan ya.
1: Iya.
2: Gampang iya banget yang udah ngeliat-ngeliat scroll-scroll dengan topik yang berbeda gitu.
1: Menurut gue itu lebih sama bahayanya sama narkoba.
2: Iya sih.
1: Iya kan?
2: Gak mau juang.
1: Iya. Gak gitu, kita mesti bisa mantau anak kita lah. Biar gak kejebak di situ.
2: Cie, calon daddy.
1: Iya dong.
2: Gak doain sabar aja, kan?
1: Doain.
2: Desember.
1: Amin. Lancar, doain aja.
2: Harus dong. Luar biasa deh.
1: Ya udah deh. Gue udah mau, ini udah mau jam 11 nih. Thank you banget generation sudah ngikutin kita. Tapi masih ada aja request lagu closing. Heran gue.
2: Luar biasa
1: ya. Yaudah kita bawain deh dari namanya Ridwan. Request lagunya Krisye.
2: Jadul banget.
1: Iya.
2: Luar biasa.
1: Tadi aja ada umur 40-an dengerin ikut.
2: Iya benar.
1: Apa-apalah. Yaudah deh buat Ridwan. Gue Sami pamit undur diri.
2: Bye-bye, gue Gina.
1: Bye-bye.
2: Dah.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.
4: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good luck. You're on your own.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Iya, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
4: Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: to Z 99.9.
1: Eh, sini lu. Kenapa bang?
2: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
2: Alah. Udah gue bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
2: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
1: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Kids. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice. Thank you.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.